0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan sikap pusatnya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin. Dalam pengambilan keputusan bersama KSSK, Rosa menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan Danantara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, Danantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus Danantara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan, dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026.

0: Fred Stutter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas Hapo memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Hapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas Hapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas Hapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10, seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah

0: melihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
5: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
6: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
7: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda kembali bersama kami di Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita dalam tema yang sangat menarik ya, yaitu Lapas Kelas 2 BWK Bubak aman, produktif, berkontribusi bagi masyarakat. Dan hari ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita, langsung Kepala Lapas Kelas 2 BWK Kabubak, dan kita akan minta untuk perkenalkan diri ya Bapak ya. Selamat datang di studio RRI Sumba. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Bapak kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa di seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Karena ini YouTube kan.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyapa khususnya warga Sumba.
0: Ya.
1: Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Sulistiwadi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BWK Bubak. Dan di Sumba ini kurang lebih saya sudah 3 tahun setengah.
0: 3 tahun setengah, sudah lama juga ya Pak.
1: Tapi di Lapas WK Bubak 1 tahun setengah juga.
0: Oh oke, okay.
1: Sebelumnya di Rutan Kupang 2 tahun.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan sebelumnya lagi, dari sejak awal karir, saya di Sulawesi Utara.
0: Oke, okay, baik. Sudah keliling Indonesia ya Pak ya?
1: Iya. Kurang lebih,
0: kurang lebih seperti itu. Baik, nah pendengar, hari ini narasumber kita adalah Bapak L. Sulistiwadi ya Bapak, mohon izin ya, AMD IPSPD, sebagai Kepala Lapas Kelas 2 BWK Bubak ya, yang sudah bekerja dari tahun 1996 ya Bapak ya. Siap. Dimulai dari di Rutan Kota Mobagu ini Bapak. Siap. Ya. Iya, Kota Mobagu, dilanjutkan dari KKPR Rutan Kota Mobagu juga 2004. Setelah itu dilanjutkan di Lapas Ulu Siau nih Pak, sebagai Kasih Binapi atau Andik Giaja ya Bapak. Iya. Ya. Setelah itu di Lapas Tondano tahun 2008 hingga 2010, di Lapas Manado tahun 2010 hingga 2011. Lanjut sebagai Kasubit Binapi Latker Pro Divisi Pasulut 2011 hingga 2013, masih di Sulut juga hingga 2021 ya, tapi sebagai kasubit yang berbeda-beda ini Pak. Lalu selanjutnya 2017 mendengar Bapak bekerja di Bapas Manado, langsung lanjut di Lapas Lirut. Setelah itu 2020 hingga 2022 di Lapas Kelas 3 Tagulandang ya Pak ya.
1: Sulawesi Utara juga.
0: Sulawesi Utara ya, itu di apa tadi Bapak bilang titik nol.
1: Yang titik nol utara itu yang di Lirung itu.
0: Oh di Lirung, oke, mohon maaf Bapak salah ya. Setelah itu 2022 hingga 2025 di kelas 3 Kupang. Dan di kelas sini ya Kupang. Di Sumba, kelas 2B, oh sorry 2B Kupang. Dan saat ini di kelas 2B WK Bubak di Sumba bersama kita dan hadir hari ini. Selamat pagi Bapak, salam sehat ya Bapak ya.
1: Selamat pagi, selamat sehat.
0: Apa kabarnya ini Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami Bapak. Dan pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sih Lapas Kelas 2 BWK Bubak saat ini dalam pekerjaannya. Kita penasaran apa sih yang dilakukan di dalam kantor tersebut, karena banyak sekali kita yang tidak bisa membedakan juga nih Bapak antara Lapas Kelas 2 BWK Bubak dengan yang berada di Sumba Tengah ya, walaupun masih dalam pekerjaannya WK Bubak ya, dalam daerah WK Bubak. Nah, untuk pendengar yang ingin bertanya, langsung saja klik di kolom komentar, akan langsung ditanya oleh, dijawab oleh Bapak Sulis pagi ini. Pak, untuk pembuka saat ini, bagaimana sih kondisi Lapas Kelas 2 BWK Bubak, baik dari sisi penghuni maupun pelayanan untuk saat ini Bapak?
1: Gambaran umum Lapas WK Bubak pada hari ini
0: ya. Yeah.
1: Itu lapas itu sudah dibangun sekitar tahun 80-an.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu terakhir rehabnya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sampai dengan tahun ini hanya rehab perawatan saja.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk penghuni hari ini, posisi hari ini berjumlah 372 orang. Dari kapasitas yang seharusnya, kapasitasnya itu cuma 149.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan di pegawai 64 orang. Dari 64 orang itu 24-nya di regu pengamanan, terbagi dari 4 regu.
0: Okay.
1: Jadi satu regunya cuma 6 orang.
0: Enam orang.
1: Orang. Jadi situasi yang demikian sungguh tidak ideal ya, perbandingannya antara petugas yang dijaga dengan yang dijaga. Jadi perbandingannya itu satu bisa sampai 1:80-an.
0: Iya betul.
1: Kita harus tetapi untuk mengatasi itu kita melalui pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan yang humanis, kemudian penerapan pembinaannya kita pakai sistem pengasuhan. Jadi kita anggap seperti panti asuhan saja, kita membina orang seperti di panti asuhan saja, pengasuhan, agar tidak terkesan kita terkesan apanya ya, terkesan terlalu keras atau tidak.
0: Iya, okay. Seperti itu ya Bapak ya. Banyak sekali berarti penghuni saat ini ya Bapak ya.
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Padahal mungkin kapasitasnya 100 lebih tadi ya Bapak bilang ya.
1: Over kapasitasnya kurang lebih 110%.
0: Okay, membludak ya. Nah, Pak Sulis, kita penasaran sebenarnya lapas kelas 2 BWK Bubak tuh bedanya dengan lapas yang kita kenal dengan lapas terbuka itu apa sih Bapak?
1: Nah, begini. Kalau lapas WK Bubak itu ada, lapas itu ada beberapa macam ya. Pemasyarakatan ada beberapa macam. Ada yang secara khususnya ada lapas sendiri yang secara umum. Kemudian lapas anak yang khusus pembinaan terhadap anak. Kemudian lapas perempuan. Nah, spesifik sekali dari ini tadi, anak juga spesifik, perempuan juga spesifik. Yang lebih spesifik lagi adalah lapas terbuka. Nah, narapidana yang ditempatkan di lapas terbuka itu adalah narapidana yang sudah memasuki tahap setengah minimal, sudah setengah menjalani pidana dan sudah mempunyai kemampuan keterampilan dari pembinaan awal di lapas umum. Jadi tujuannya untuk lebih memfokuskan narapidana yang sudah mempunyai keahlian khusus di lapas umum tadi, di lapas terbuka dengan konsep yang terbuka, tidak ada tembok, tidurnya semacam mes, supaya dia lebih fokus bekerja, tujuannya mereka bebas bisa berinovasi dengan pekerjaan yang telah diberikan, keterampilan yang sudah diberikan.
0: Jadi sebenarnya kedua lapas ini memberikan keterampilan, tapi bedanya yang satu sudah lebih terbuka ya, lebih di tempat-tempat terbuka. Yang terbuka seperti itu, dan sudah menjalani masa setengah tahanan ya Bapak ya?
1: Minimal setengah masa tahanan.
0: Tahanan. Itu ada syarat-syaratnya, selain syarat setengah masa tahanan, ada apa lagi Kak Pak untuk dipindahkan ke lapas terbuka?
1: Berkelakuan baik, kemudian ada jaminan dari keluarga untuk tidak melarikan diri, karena tidak ada minimum security sekali kalau di lapas terbuka. Penjaganya mungkin cuma 2 orang.

0: aktivitas pertahanan di dalam nih. Kita masyarakat penasaran nih, Pak, mungkin yang belum pernah berkunjung ke dalam lapas umum di Kelurahan 6 WK Bubak.
1: Jadi kalau lapas umum itu penekanannya adalah pembinaan dan pengamanan.
0: Oke.
1: Okay. Ini penekanan apanya tadi ya? Kalau di lapas terbuka itu hanya pembimbingan dan pengawasan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di lapas umum itu karena dia dimulai dari nol, dia tahanan, mulai sidang, dititipkan di lapas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemudian setelah putus kita asesmen. Kita asesmen dia ini cocoknya kerja apa, minatnya apa. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan latihan kerja yang ada di dalam.
0: Okay.
1: Semuanya masih bersifat pengamanan. Jadi masih serba diawasi, tidak lepas dari pengawalan.
0: Iya, masa ketat sekali seperti iya. Itu ya Pak, mungkin dalam tanda kutip.
1: Kalau di terbuka hanya diawasi saja, mereka sendiri yang
0: mengamankan diri seperti itu ya Pak ya. Oh oke, okay. itu bedanya ya. Karena kita sebagai masyarakat awam ya Pak, kita tidak bisa membedakan ini. Karena kami beranggapan di kantor polisi ada penjara, di lapas ada penjara. Apa sih bedanya seperti itu? Ada lapas terbuka lagi seperti itu. Nah Pak, kalau jam kunjung nih di lapas kelas 2 BWK Bubak itu adanya jam-jam berapa saja Pak?
1: Untuk jam kunjungan, untuk tahanan ya. Ini yang perlu pemirsa
0: iya.
1: Pendengar perhatikan juga, ada perbedaan antara tahanan dengan narapidana.
0: Oh oke. Okay.
1: Karena secara umum mungkin masyarakat awam menyebutnya semuanya tahanan.
0: Iya betul betul Pak.
1: Padahal sebenarnya dua kata yang berbeda.
0: Oh oke. Okay.
1: Tahanan itu adalah orang yang masih berproses persidangan.
0: Okay. Oh.
1: Kalau narapidana itu mereka tahanan tadi yang sudah mempunyai kekuatan hukum mutlak.
0: Oke. Okay.
1: Sudah diputus. Nah, tapi kedua kata ini tadi, tahanan dengan narapidana, masih dalam lingkup lingkaran warga binaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi supaya tidak salah omongnya ya warga binaan.
0: Warga saja. Binaan
1: karena
0: saja.
1: Kalau warga binaan sudah menyangkut tahanan, untuk menarikut narapidana, menyangkut juga klien pemasyarakatan yang dalam pembimbingan BAPAS.
0: Oh, oke, okay. Klien pemasyarakatan ya.
1: Jadi apa tadi?
0: Jam kunjungnya, tahanan dan narapidana itu beda apa seperti
1: untuk
0: apa?
1: Untuk kunjungan tahanan itu kita laksanakan hari Senin dengan hari Rabu.
0: Oke. Okay.
1: Selama jam kantor. Jadi jam 8 kita buka, nanti tutup lagi jam setengah 3.
0: Oke, oke. Okay.
1: Jam setengah jam 2.
0: Jam 2 siang.
1: Setengah 3 kita harus apel kan.
0: Oh iya, iya.
1: Kemudian untuk narapidana itu hari Selasa dengan hari Kamis dengan jam yang sama.
0: Oh oke. Okay.
1: Dengan persyaratan kalau tahanan harus mendapatkan surat izin kunjungan dari pihak yang menahan. Misalnya dia tahanan polisi yang dititipkan di lapas, berarti surat izinnya dari kepolisian. Kalau dia tahanan kejaksaan, udah level penuntutan di kejaksaan, maka surat izin kunjungannya harus diambil di kantor kejaksaan.
0: Oh.
1: Kalau okay. Dia sudah tingkat persidangan pemeriksaan perkara, berarti dia sudah tahanan pengadilan. Jadi harus dimintakan surat izinnya itu dari pengadilan.
0: Pengadilan, oke. Okay.
1: Kalau untuk narapidana cukup membawa KTP saja.
0: Seperti itu ya. Oh beda ya Pak ya. Tahanan dan narapidana. Nah ini ya pendengar ya, yang kita masyarakat harus ketahui seperti itu. Ada pembedaan antara narapidana dan tahanan. Jam kunjungnya juga berbeda. Seperti itu. Nah berarti memang mekanismenya ketika kita berkunjung seperti itu ya pendengar ya. Ada syarat-syarat memang yang harus dipenuhi. Karena lapas ini menjaga seperti itu ya, keamanan warga binaan. Nah Pak Sulis, sebenarnya selama Pak Sulis bekerja selama 1 tahun ini di Sumba, apa sih tantangan utama yang dihadapi lapas kelas 2 BWK Bubak saat ini, Bapak?
1: Kalau tantangan yang di khususnya yang di WK Bubak.
0: Iya, khusus di WK Bubak.
1: Itu ya over kapasitasnya tadi.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana saya harus berpikir dengan saya pendatang, beradaptasi dengan adat kebiasaan yang ada di Sumba yang mungkin tiap daerah beda-beda.
0: Oke. Okay.
1: Ya, pengalaman saya antara Kupang dengan Sumba saja beda.
0: Iya, padahal sama-sama NTT
1: padahal
0: ya Pak.
1: Sama-sama NTT. Jadi untuk mengantisipasinya itu kami melakukan pendekatan. Mungkin saya dalam memerintahkan, membuat suatu perintah atau apa, arahan, kadangkala itu juga salah tafsir, salah pemahaman.
0: Yes.
1: Ya, ujungnya saya pakai juru bahasa. Apa sih supaya mereka
0: artinya bisa oh oke.
1: Okay. Tapi tantangannya itu kalau bagi saya sendiri.
0: Iya, bagi Bapak sendiri. Nah,
1: tantangannya lagi

0: secara organisasi sekarang ini, di era sekarang ini, kita menghadapi efisiensi.
1: Yes.
0: Efisiensi anggaran.
1: Betul.
0: Itu sangat minim sekali kita untuk melakukan pembinaan. Anggaran yang tidak tersentuh itu hanya anggaran yang bersifat
1: memang dari krusial, yang krusial.
0: Itu anggaran biaya makan minum.
1: Ya.
0: Biaya bama, kita sebutnya bama, bahan makanan. Itu tidak tersentuh. Tapi lain-lainnya dari anggaran kesehatan, pembinaan kemandirian, dan lain-lain sebagainya itu kita dilakukan efisiensi, pengetatan.
1: Oke.
0: Bahkan yang saya ingat disayangkan juga untuk anggaran kesehatan juga, itu kita
1: di efisiensi. Iya, padahal memang itu penting sekali ya Pak, warga binaan seperti itu.
0: Untuk mengatasinya itu kita sudah bekerja sama membuat PKS dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan.
1: Oke, untuk mengatasi ya.
0: Untuk mengatasi untuk pembinaannya, kita kerjasama dengan perorangan ataupun orang-orang pemerhati yang siap membantu kami dalam pertanian, ketahanan pangan itu, untuk menciptakan program aksi dari kementerian, salah satunya ketahanan pangan.
1: Oke.
0: Pelatihan-pelatihan itu juga dengan dinas-dinas terkait.
1: Oke, berarti memang sudah membangun kerjasama dengan semua pihak ya,
0: semua pihak,
1: untuk mengantisipasi efisiensi yang terjadi ini ya, bukan cuma di lapas mendengar, di semua, semua lini di efisiensi kita. Tapi memang itu keputusan presiden untuk kebaikan masyarakat juga sebenarnya, seperti itu. Nah baik Bapak, berarti menarik sekali ya, ada BAMA, apa, dana kesehatan dan pelatihan-pelatihan.
0: Pelatihan kemandirian.
1: Pelatihan kemandirian itu yang dilakukan selama di dalam lapas, dan ternyata memang warga binaannya selain keamanannya, perutnya juga di dipastikan aman, kesehatannya juga dipastikan aman. Harus. Selalu di usahakan oleh bagian lapas itu sendiri. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari Sherni nih Pak. Bagaimana sih tanggapan dari Bapak Kepala Lapas 2B YK Bubak tentang orang-orang yang beranggapan mending masuk penjara karena makan di sana pasti aman daripada hidup di luar tapi susah Pak? Iya, ini sering sekali ya Pak, banyak sekali orang-orang berkata seperti ini Pak.
0: Bukan cuma orang omong saja. Saya lihat sendiri ada kalanya kasihan. Ada yang baru bebas.
1: Okay.
0: Ini tapi kejadiannya bukan di sini.
1: Iya, bukan di sini. Oke. Okay.
0: Baru bebas tidak lama saya dengar udah masuk lagi.
1: Karena lebih nyaman di dalam.
0: Saya pertanyaan-pertanyaan dengan pendekatan-pendekatan dengan bercanda-bercanda. Pak, kalau saya di luar tidak bisa makan, Pak.
1: Oh,
0: mau bekerja di sini tidak diterima karena bekas narapidana.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya salahmu sendiri waktu di lapas dilatih ini kamu enggak mau. Nah, itu Pak kesalahan saya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Di lapas enak Pak, satu hari makan 3 kali, tidur dijaga, sakit diobati.
1: Astaga.
0: Tapi jangan enak-enakan.
1: Iya, betul, tapi jangan sampai berbuat keluarga. Kejahatan.
0: Jadi memang anggapan itu tidak salah, memang ada. Tapi itu tergantung dari masyarakat lah.
1: Iya.
0: Bukan saya melempar ya.
1: Iya betul-betul.
0: Tugas kami selama dia menjalani pidana, negara sudah jamin keselamatan, kesehatannya.
1: Karena ada peraturan HAM juga ya Pak ya.
0: Iya, peraturan
1: hak sebagai kita sebagai manusia. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sherni ya. Terima kasih juga sudah.
0: Cukup bisa menjawab.
1: Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Baik, kita lanjut ini Pak Sulis, semakin menarik kita membahas tentang lapas kelas 2 BWK Bubak. Sebenarnya strategi lapas kelas 2 BWK Bubak sendiri dalam menjaga keseimbangan ya antara aspek keamanan dan pelayanan kepada warga binaan itu seperti apa sih Pak Sulis saat ini?
0: Sebenarnya tidak ada strategi khusus ya
1: mengatasi.
0: Kita hanya berdasarkan SOP saja.
1: Oh, okay.
0: Selama kita berpijak dengan SOP, itu yang saya tekankan ke anggota. Jangan lari dari rel.
1: Okay.
0: Kalau coba-coba lari dari rel, baik itu warga binaan maupun pegawai saya, resiko tanggung sendiri.
1: Okay.
0: Jadi saya tekankan disiplin. Yang bisa mungkin masyarakat bisa melihat perbedaan lapas YK Bubak sekarang dengan yang mungkin yang pernah dilihat dulu.
1: Iya, nah, betul-betul Pak. Oke.
0: Berarti apa memang yang sudah saya buat ini, saya tidak mau dianggap WK Bubak ini sebagai tempat yang jauh dari api, sebenarnya dari ibu kota provinsi, tapi kita juga mempunyai andil dan mempunyai hasil yang bisa apa ya, mengangkat derajat warga binaan.
1: Betul.
0: Karena ada beberapa warga binaan juga masuk itu nggak tahu memintal tali untuk sabuk.
1: Oke.
0: Di dalam dia belajar dengan teman-temannya, belajar membuat, akhirnya dia keluar sudah bisa mandiri.
1: Oke, bisa buka usaha sendiri ya?
0: Iya.
1: Wah, luar biasa ya. Kita
0: mengolah apa? Hasil-hasil alam, misalnya tanduk gitu. Kan biasanya di sini tanduk cuma dikumpul-kumpul.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya bisa dibuat karya sebetulnya.
1: Iya, oke.
0: Hanya mungkin kesulitan karena adat ya.
1: Iya.
0: Saya tidak bisa mengembangkan itu. Jadi pendekatan-pendekatannya dengan itu meningkatkan mereka kemampuannya apa, suka apa, UMKM, misalnya buat gelang-gelang yang dari batu.
1: Oke.
0: Gelang tangan dari batu itu.
1: Wow.
0: Silakan.
1: Oke, itu sudah dilakukan juga di dalam lapas.
0: Ada.
1: Pelatihannya ada, Pak?
0: Tidak ada pelatihan, hanya itu tadi.
1: Diarahkan seperti itu ya?
0: Diarahkan dari warga binaan yang tahu.
1: Oke.
0: Kumpulkan membuat kelompok, silakan membuat.
1: Oh, dengan, memanfaatkan warga binaan sendiri di dalam. Wah, luar biasa, menarik itu, Pak.
0: Di situ ada keterampilan UMKM-nya itu pembuatan gelang tangan dari batu.
1: Iya.
0: Kemudian kaleku.
1: Iya, kaleku.
0: Selendang dari tenunan itu.
1: Iya.
0: Wow. Kemudian tali sapi juga. Kemudian apa, tali kekang kuda, pemukul gong itu.
1: Wow.
0: Itu yang ya, walaupun itu pekerjaan pengisi waktu, tapi cukup menghibur bagi mereka kalau saya lihat.
1: Iya, dan berguna ketika mereka keluar dari sana. Oke, berarti memang di lapas itu memanfaatkan warga binaan yang punya skill, mengajarkan lagi warga binaan yang lain, dan lapas memberikan wadah untuk mereka untuk mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat seperti itu, Pak. Oke.
0: Di gereja, di segi kerohanian juga, di gereja yang di gereja maupun di masjid, ada juga kelompok-kelompok baca Alkitab, pelajaran Alkitab.
1: Oke.
0: Supaya mengisi waktu juga, saya bilang kalau kalian cuma duduk-duduk di kamar, pasti boring, pasti bosen. Mendingan pinjam buku di perpustakaan, buku rohani atau buku apa, baca-baca. Kalau buku rohani, ya silakan sharing kelompok per kamar atau apa.
1: Oh.
0: Supaya lupa itu, bukan lupa ya, bukan melupakan yang di luar ya. Waktu yang selama menjalani pidana itu bisa dilewati lah, ada hasilnya.
1: Iya, di dalam berarti ada perpustakaan juga ya, Pak ya?
0: Perpustakaan ada, wartel khusus ada, gereja ada, masjid ada, kemudian sarana olahraga juga pasti ada.
1: Wow. Luar biasa, nanti boleh ya kita berkunjung sekali-sekali sebagai media ya, Pak, bukan untuk menjadi tahanan, mohon izin pendengar dan pemirsa.
0: Untuk edukasi kami siap.
1: Iya, siap. Untuk edukasi kami boleh berkunjung. Wah, luar biasa ya, ternyata banyak sekali. Wartel itu warung telepon atau apa sih, Pak? Mohon
0: warung
1: izin.
0: Telekomunikasi khusus.
1: Untuk para warga binaan.
0: Itu ada dua macam, ada yang pakai by phone, ada yang pakai wifi, itu kita bisa video call. Mungkin ada keluarganya yang jauh tidak pernah mengunjungi, kita persilakan video call.
1: Oh, tapi ada waktunya apa ya?
0: Ada waktunya pasti.
1: Oh, ada waktunya.
0: Karena yang menggunakan juga penggunanya kan antri.
1: Antri ya, Pak. Oh,
0: Itu yang sangat diminati, yang sangat diminati yang video call.
1: Video call itu karena bisa saling bertatap-tatapan muka kan, Pak ya. Oke.
0: Mungkin ada keluarganya yang di Alor enggak bisa besuk ke sini. Ada yang di mungkin keterbatasan anggaran atau apa.
1: Iya. Betul.
0: Pasti video call sasaran.
1: Video call langsung ya. Oke, luar biasa itu membantu sekali para warga binaan untuk melepas rindu kepada keluarga ya, Pak ya. Jadi ada dua, tapi yang paling diminati sekarang video call. Rasanya baru ya, Pak ya, atau sudah ada dari
0: sudah lama?
1: Oke, bisa lah.
0: Dari sejak zaman COVID.
1: Zaman COVID.
0: Zaman COVID kita tidak ada kunjungan tatap muka, dialihkan di video call, dan itu bertahan sampai sekarang.
1: Oke.
0: Di samping wartel khusus tadi.
1: Oh, di samping wartel khusus. Oh, luar biasa, keren. Ini nih. Sudah terjawab nih rasa penasaran kita sebagai masyarakat. Tapi belum semua ya pendengarnya, kita masih akan membahas hal-hal menarik tentang lapas kelas 2B YK Bubak, tentang pekerjaannya apa saja. Nah, Pak Solis, untuk target atau prioritas kerja lapas kelas 2B YK Bubak selama tahun ini itu apa saja, Pak?
0: Kita target sih, kalau hitung-hitungan angka, targetnya ukurannya hanya apa, kalau di keterampilan kerja ya.
1: Iya, keterampilan kerja.
0: Ketahanan pangan itu kita untuk hasil keterampilan UMKM dengan ketahanan pangan sayur-sayuran dengan peternakan ayam potong yang ada itu.
1: Oh, ada.
0: Untuk menutupi PNBP. Karena kita juga mempunyai PNBP.
1: Oh iya, sama Pak.
0: Dari hasil karya warga binaan itu.
1: Oke, oke. Oh, ada ayam potong ya Pak ya? Ada kebun.
0: Jadi itu terbuka untuk umum. Misalnya masyarakat butuh sayur juga, butuh ayam potong juga.
1: Langsung ke sana boleh langsung dibeli. Bisa.
0: Ini sementara saya kembangkan ini sekarang mau coba ini budidaya ikan lele.
1: Oke.
0: Masih sementara penjajakan, masih mau merintis.
1: Baru persiapan seperti itu ya Pak ya.
0: Kalau ketahanan pangan sayur-sayuran agroponik di tanah yang di luar sudah, di dalam juga pun ada dengan sistem hidroponik.
1: Luar biasa. Hidroponik. Itu memanfaatkan lahan di sebelah kantor situ ya Pak ya?
0: Kalau untuk pertanian yang agroponiknya itu di sekitar kantor, lahan-lahan kosong.
1: Oke.
0: Okay. Lahan idle itu yang batu-batu.
1: Iya sudah terlihat.
0: Kita sulap masih bisa berfungsi juga.
1: Oke, okay. Itu berarti memang ternyata boleh dibeli oleh masyarakat luas ya Pak ya? Bisa di akses ke sana, bisa langsung ke sana.
0: Iya.
1: Bisa untuk om.
0: Bahkan ada kadang keluarga warga binaan kalau pulang melihat kita panen
1: langsung.
0: Ada yang langsung beli.
1: Iya, karena harganya lebih murah Pak ya.
0: Otomatis.
1: Sekaligus promosi nih Pak dengan ayam potong. Jadi mendengar kalau misalnya ke lapas itu ternyata ada juga ya menjual sayuran, ayam potong seperti yang Pak Sulis bilang, dan itu dikerjakan oleh warga binaan Pak.
0: Oleh warga binaan.
1: Warga binaan sendiri.
0: Kalau mereka ada ketertarikan lebih khusus lagi, nah yang mereka itu yang kita geser ke lapas terbuka untuk lebih fokus lagi. Karena lebih. Di lapas terbuka juga fokusnya di pertanian.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Ternyata banyak program ya Pak yang dilakukan banyak. Di dalam ya Pak ya.
0: Banyak.
1: Dan kita memang kalau lewat di lapas itu memang terlihat indah sekali ya Pak ya. Rapi kebun-kebunnya seperti itu, dan kantornya sekarang sudah mulai tertata rapi. Maksudnya beda dari dulu mungkin ya Pak, dulu. Ada perbedaannya dulu ya Pak ya, bukan tahun lalu. Oke, nah pendengar, kita masih membuka sesi pertanyaan untuk Anda, langsung klik di kolom komentar ya untuk menanyakan tentang tema kita pada hari ini. Nah Bapak, kalau misalnya untuk lapas sendiri, bagaimana sih menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk berubah baik untuk para pegawai? Mungkin ada strateginya dari Bapak sendiri sebagai pemimpin saat ini Pak. Apakah ada apel dulu atau ada evaluasi setiap tahun atau seperti apa
0: untuk disiplin ya?
1: Iya, disiplinnya.
0: Untuk penerapan disiplin kerja, etos kerja, ini pegawai atau warga binaan?
1: Pegawai dan warga binaan dong Pak.
0: Kalau untuk warga binaan, setiap hari Senin itu kita kumpulkan arahan umum melalui apel bersama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi apel bersama itu warga binaan dengan pegawai juga.
1: Oh, warga binaan ikut apel juga ya Pak ya?
0: Warga binaan tiap hari apel. Tapi tiap hari Senin itu saya khususkan waktu untuk hari Senin itu pembinaan secara umum.
1: Keduanya ya?
0: Keduanya. Kalau warga binaan apelnya itu satu hari tiga kali.
1: Okay.
0: Apel pagi buka kamar keluar, apel aplos jaga dihitung, kemudian ada arahan-arahan dari komandan jaganya, kemudian dari jaga pagi ke jaga siang juga ada apel lagi, arahan dari komandan jaganya juga, malam juga demikian.
1: Oh, ada juga.
0: Walaupun malam mungkin jarang ya apelnya yang malam, karena apel malam itu sudah dalam keadaan terkunci di kamar masing-masing, jadi arahan door to door.
1: Door to door seperti itu. Oke.
0: Kalau untuk pegawai ya kita tekankan itu. Nah, kita jangan sampai untuk pegawai dengan warga binaan juga hindari halinar.
1: Halinar itu apa, Pak?
0: Hindari HP.
1: Oke. Okay.
0: Hanya linya pungli.
1: Oke.
0: Okay. Narnya narkoba.
1: Oh, halinar.
0: Halinar.
1: HP pungli narkoba.
0: Nah, itu memang perang kita dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu halinar ini.
1: Oke. Okay.
0: HP, pungli, halinar. Dan saya bisa jamin, saya yakinkan di WK Bubak, di lapas saya, itu bebas dari halinar.
1: Iya.
0: Karena ada sekecil pun informasi apa, langsung saya tindaki.
1: Oke.
0: Okay. Pegawai maupun narapidana.
1: Keduanya tetap ya. Oke. Okay. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, itu strategi ya dari Bapak ya.
0: Apalagi narkoba. Saya nggak mau macam-macam kalau dengan narkoba.
1: Iya Pak, betul Pak.
0: Ini bukan apa ya, tapi memang betul. Mm-hmm. Nanti bisa dibuktikan.
1: Siap Pak, siap. Nanti kami langsung berkunjung ke sana. Nah Bapak, kalau satu kamar itu biasanya berapa orang sih Pak di
0: satu kamar variasi?
1: Lapas, ha?
0: Ada yang kapasitas kamar itu untuk satu orang saja. Ada kapasitas kamar yang untuk tiga orang, kapasitasnya ganjil-ganjil.
1: Oke.
0: 1, 3, 5, 7, 15.
1: Oh, harus ganjil ya?
0: Harus ganjil. Tapi karena kondisi over kapasitas sekarang ini, dari kapasitas yang seharusnya 149, dan isi pada hari ini 370 ya, mau gak mau kita mengakalinya.
1: Mengakali. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah kamar untuk laki-laki dan perempuan disatukan atau seperti apa Bapak untuk lapas warga binaan di lapas kelas 2 BAK Bubak?
0: Baik. Umumnya laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Ada blok sendiri untuk perempuan.
1: Oh.
0: Bahkan di lapas WK Bubak ada blok anak sendiri, ada blok lansia sendiri.
1: Oh, sudah dibeda-bedakan ya Pak ya?
0: Kemudian ada blok atau kamar yang khusus untuk karantina kesehatan.
1: Itu untuk yang sakit Pak?
0: Yang sakit, misalnya TB. Itu kan kita harus
1: bedakan.
0: Apalagi jenis kelamin perempuan harus kita pisahkan.
1: Oke, berarti memang terpisah ya memang pendengar terpisah. Ya, ini untuk yang bertanya, ini sudah dijawab langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2 BAK Bubak, itu terpisah, jadi tenang saja.
0: Tenang saja.
1: Anak, perempuan, lansia, bahkan yang untuk sakit juga dipisahkan seperti itu.
0: Bahkan untuk yang bebas, yang tidak merokok pun disediakan kamar bebas dari asap rokok. Bukan kamar bebas merokok, tapi kamar bebas dari
1: asap rokok.
0: Jadi penghuninya di kamar itu memang yang tidak merokok.
1: Luar biasa Pak, itu saya setuju sekali Pak. Karena mereka terhindar dari mungkin apa ya, sakit-sakit yang diakibatkan oleh asap rokok. Berarti yang perokok digabungkan.
0: Yang perokok ya di kamar-kamar lain, tapi yang tidak merokok
1: ada kamar, ya,
0: ada kamar tersendiri.
1: Oke.
0: Dan yang orang perokok jangan coba-coba mendekati kamar situ. Dan mereka udah tahu kebiasaan itu.
1: Kebiasaan itu
0: dengan
1: ya.
0: Pendekatan-pendekatan yang saya buat yaitu tadi, pendekatan yang humanis. Bahkan yang perokok pun buang puntung rokok di lantai
1: langsung
0: tidak berani.
1: Tidak berani, iya. Karena ketat sekali ya Pak saat ini.
0: Sebelum saya masuk dulu, saya lihat itu banyak di got ini warna merah.
1: Siri Binang ya.
0: Nah sekarang boleh dilihat. Di dalam itu tidak ada bekas bercak merah.
1: Oke.
0: Karena itu untuk kesehatan kan, untuk kebersihan.
1: Iya Pak.
0: Karena kesehatan awalnya dari kebersihan.
1: Kebersihan, oke.
0: Jadi
1: iya.
0: Saya tekankan kebersihan juga. Puntung rokok abis merokok, tolong buang di tempat sampah.
1: Di tempat sampah. Oke.
0: Siri pinang pun bukan saya melarang mengunyah siri pinang, tapi buangnya ludah siri pinangnya itu yang tolong di.
1: Iya.
0: Dihindari untuk di sembarang tempat.
1: Oke, betul Pak.
0: Walaupun saya jamin sudah boleh dibilang 100% lah, tidak ada lagi yang
1: sembarangan kunyah, seperti itu ya.
0: Bukan cuma sembarangan, kunyah siri pinang di area.
1: Oh, sudah dilarang ya, benar-benar dilarang.
0: Kalau di luar tembok pengunjung-pengunjung susah kami.
1: Iya, larang.
0: Kami larang. Sudah di luar pagar.
1: Iya, betul.
0: Kalau di dalam sudah aman. Untuk sudah bersih dari siri pinang.
1: Oke. Baik. Dan sekarang itu di lapas saya lihat di luar ada kursi-kursinya itu untuk yang berkunjung ya Pak ya. Kalau dulu kan masih boleh masuk ke dalam ini. Kalau sekarang di luar untuk antrian ya.
0: Antrian untuk kunjungan.
1: Oke.
0: Jadi siapa yang datang lebih dulu mendaftar dapat nomor antrian. Kemudian kita masuk ke dalam dilakukan pemeriksaan. Barang-barang yang tidak perlu untuk dibawa ke ruang kunjungan dititipkan di loker.
1: Oke.
0: Kemudian kita periksa barang bawaannya yang mau dibawa ke dalam, makanan.
1: Oke.
0: Terus pakaian. Kita batasi juga pakaian. Karena itu tadi menyikapi kamar yang kapasitasnya seharusnya cuma misalnya 5 orang tapi diisi sampai 9 orang.
1: Iya.
0: Jadi supaya tidak banyak barang lah.
1: Iya.
0: Jadi pakaian terbatas, nanti begitu datang kunjungan lagi silakan diambil yang kotor dibawa lagi yang bersih.
1: Oke, seperti itu. Wah, ini berarti memang sangat diperhatikan warga binaannya, baik yang mengunjungi atau yang dikunjungi juga tetap diperiksa semuanya ya Pak ya, barang bawaannya agar tidak saling membahayakan dan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah Pak, ini kalau misalnya ada warga binaan yang sakit atau harus masuk ke rumah sakit, itu seperti apa sih Pak mekanismenya dan periksa kesehatan itu ada tidak Pak setiap yang rutin dilaksanakan untuk warga binaan setiap tahun atau setiap bulan Pak?
0: Baik untuk pemeriksaan kesehatan, untuk masalah kesehatan.
1: Ya.
0: Masalah kesehatan kita dijamin BPJS.
1: Oke. Okay.
0: Dengan kita mempunyai payung hukum untuk di lapas pelaksanaan kesehatan ini, kita sudah PKS dengan rumah sakit.
1: Oke. Okay.
0: Dalam penanganan warga binaan yang sakit. Karena klinik kami terbatas.
1: Oke. Okay.
0: Saya hanya mempunyai satu dokter, tapi sekarang dokter ini sedang mengikuti tugas belajar dokter spesialisasi di Jakarta.
1: Oh, oke. Okay.
0: Hanya ada dua perawat. Dua perawat perempuan lagi. Otomatis tidak bisa on call atau on time. Yeah. Apalagi kalau di luar jam kantor. Yeah. Karena kita tahu sendiri kalau perempuan pasti banyak kebutuhan.
1: Yeah,
0: dengan betul. Anak, keluarganya.
1: Betul.
0: Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit. Begitu ada laporan warga binaan tahanan maupun narapidana yang sakit,
1: yeah,
0: kita arahkan dulu di klinik. Kita lakukan pemeriksaan awal, perawat melakukan pemeriksaan awal. Apabila memerlukan rujukan ke rumah sakit, kita langsung bawa ke rumah sakit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau tahanan, terlebih dulu kita koordinasi dengan pihak yang menahan. Kepolisian, kejaksaan, dengan atau pengadilan.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Itu kita koordinasi setelah keluar izin dari yang menahan untuk rawat di rumah sakit.
1: Baru.
0: Kita bawa. Tapi ada kalanya kalau yang kasus apa salah di satu situasinya sudah mendesak,
1: iya,
0: kita bawa dulu ke rumah sakit
1: alasan, iya,
0: kemanusiaan.
1: Iya, betul.
0: Surat-surat administrasi bisa menyusul.
1: Oke.
0: Okay. Kalau narapidana pasti langsung.
1: Kita langsung
0: surat,
1: ya.
0: Surat pemeriksaan awal kita bawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit dilakukan tindakan di UGD itu, kita hubungi keluarganya. Keluarganya punya BPJS atau tidak? Kalau punya BPJS ya bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Karena anggarannya bisa sudah ditanggung BPJS.
1: Okay.
0: Tapi kalau tidak punya BPJS, nah ini kendalanya juga. Masih banyak masyarakat yang tidak punya jangankan BPJS, KTP saja tidak punya.
1: Tidak punya.
0: Jadi itu yang kami bingung. Jadi otomatis kan harus dibayar.
1: Yes.
0: Keluarga, kalau pas keluarga bersedia ya syukur. Tapi iya, kalau yang memang keluarga miskin,
1: iya, itu seperti apa?
0: Akhirnya pakai surat keterangan tidak mampu.
1: Oh.
0: Dan itu menjadi bagian dari kerjasama juga dengan rumah sakit. Walaupun tidak sepenuhnya juga tetap ada yang
1: digratiskan, tetap harus ada yang dibayar,
0: tetap ada,
1: ya,
0: yang dibayarkan. Dan itu juga anggaran kantor yang saya sampaikan tadi.
1: Iya.
0: Sudah terkena terefisiensi. Sampai saya enggak tega sebenarnya ngomong itu napi jangan sakit.
1: Betul, betul.
0: Tapi karena kewajiban kami menjaga, menjamin keselamatan, kesehatan, tetap kami layani untuk pelayanan kesehatannya.
1: Iya.
0: Kemudian tiap minggunya itu, tiap bulannya itu ada kunjungan dari Puskesmas Wekaro.
1: Oke.
0: Okay. Wekaro. Di situ ada posyandu remaja, ada posyandu lansia.
1: Iya.
0: Ada yang pelayanan umum. Kemudian kalau dari dinas kesehatan itu ada screening TB.
1: Yes.
0: Screening TB itu berkala. Kemudian screening HIV itu,
1: okay,
0: juga ada secara berkala. Kemudian ada juga pemerhati dari yayasan Katolik itu. Pelita Kasih atau apa yayasan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu secara berkala juga satu tahun dua kali itu dia membawa tim medis.
1: Oh, okay.
0: Dia gandeng dari Rumah Sakit Caritas, Puskesmas Eropada, Wekaro dengan tim kesehatan dari yayasannya,
1: okay,
0: itu memeriksa kesehatan gratis,
1: oh, warga binaan. Semua warga binaan, nah, ya. Oke. Okay.
0: Dari obat-obatannya, kemudian rekomendasi kesehatannya, penanganan, Pak, ini sakitnya ini tolong kami rekomendasikan perlakuannya begini-begini. Itu kami terima, masukan-masukan, okay, dari pemerhati kesehatan.
1: Berarti memang tetap diutamakan HAM-nya ya Pak ya, yeah, semua manusia berhak untuk hidup dan tetap diperhatikan kesehatannya seperti itu. Oke, okay, baik, pendengar dan pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: Baik pendengar, masih bersama kami, saya Cantik Anjali dan Pak Sulis, tentang bagaimana sih lapas kelas 2B WK Bubak produktif, berkontribusi bagi masyarakat dan aman pastinya. Kita sudah membahas banyak-banyak hal ya bersama Pak Sulis, dan kita masih akan membahas setelah sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang menonton, terima kasih masih setia menonton kami. Silakan memberikan pertanyaan atau pernyataan, akan dibacakan oleh saya dan akan dijawab langsung oleh Pak Sulis. Nah, Pak Sulis, kita akan masih membahas tentang bagaimana sih kinerja dari lapas kelas 2B WK Bubak. Kita penasaran dengan sejauh mana sih keluarga itu berperan mendukung keberhasilan pembinaan warga binaan itu sendiri, Pak Sulis.
1: Baik. Saya rasa keluarga ini sangat penting sekali ya.
0: Iya.
1: Dengan apa? Pembinaan, karena tanpa keluarga juga kita tidak bisa membina.
0: Yes.
1: Jadi antara pembina, warga binaan dengan keluarga itu satu kesatuan.
0: Oke.
1: Okay. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena peranan keluarga, kalau tidak memberikan support ke keluarganya, mungkin pembinaan kami sia-sia.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin warga binaan sendiri merasa kalau tidak disupport keluarga, merasa ngapain saya mau berbuat yang lebih baik lagi.
0: Iya, betul ya, Pak ya.
1: Jadi kita tekankan ya, biasa yang saya lakukan itu pendekatan-pendekatan ke keluarga itu, walaupun itu tidak ada di pelajaran ya.
0: Iya.
1: Tapi inovasinya tiap kali udah banyak kerumunan di depan, di antrian.
0: Iya, untuk berkunjung ya.
1: Berkunjung maupun di ruang kunjungan, pasti saya bertegur sapa dengan para pembesuk itu.
0: Oke.
1: Okay. Mama, siapa yang dibesuk ini? Anak Bapak. Kenapa anaknya nakal begini?
0: Nah, oh iya, oke. Okay.
1: Tapi dengan candaan-candaan itu, rajin-rajin besuk mama supaya tidak stres. Tapi dia di sini sehat-sehat. Kami juga yakinkan di dalam juga sehat-sehat. Dan peranan keluarga juga pentingnya di situ sebagai penjamin.
0: Oke. Okay.
1: Penjamin apabila nanti dia diintegrasikan asimilasi, untuk mengikuti program asimilasi maupun integrasi bebas bersyarat.
0: Oh,
1: karena okay, harus ada jaminan dari keluarga. Artinya keluarga juga turut menjamin pembinaannya, dia tidak melanggar hukum lagi.
0: Iya.
1: Kemudian menjamin juga tidak akan melarikan diri, dalam hal ini melarikan diri dari kewajibannya untuk wajib lapor setiap bulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau bebas bersyarat itu, ini ranahnya Bapas ya.
0: Iya, iya.
1: Bebas bersyarat atau cuti bersyarat itu setiap bulan warga binaan yang bersangkutan ini wajib
0: melapor
1: diri di apa, Bapas.
0: Bapas, oke, okay, iya. Dan itu diawasi oleh keluarga ya, Bapak ya. Karena keluarga yang bantu mengingatkan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, keluarga turut di situ.
0: Oke, okay, baik. Berarti memang peran keluarga itu sangat penting ya, pendengar ya, ketika kita mungkin punya saudara yang menjadi warga binaan seperti itu. Jangan lupa terus dibesuk ya, Bapak ya, seperti iya, Bapak bilang tadi, biar tidak stres seperti stress itu.
1: Walaupun ada kalanya itu ada beberapa warga binaan yang kelihatannya murung-murung, kenapa? Keluarga jauh, Bapak tidak ada misalnya. Sudah, anggap saya keluarga kamu.
0: Asik. Okay.
1: Itu pendekatan-pendekatan.
0: Pendekatannya Bapak seperti itu ya, Bapak ya? Iya, ya, jadi kita merasa dekat sekali.
1: Merasa seperti keluarga. Demikian juga dengan anggota saya terapkan seperti itu.
0: Okay.
1: Anggap mereka itu keluarga, tapi bukan untuk hal-hal yang melanggar aturan.
0: Melanggar aturan.
1: Tetap sesuai SOP.
0: Oke, baik. Nah, pendengar Pak Sulis ini suka jalan-jalan ya, Pak ya? Sudah keliling WK Sumba ini, tempat wisata-wisata. Suka camping nih sepertinya. Oke. Okay. Hobi ya, Pak ya. Luar biasa. Jiwa muda, Bapak. Seperti itu. Nah, Bapak, kita akan masuk dalam mungkin inovasi dan program MBG nih. Kita sepertinya lapas WK Bubak menjadi bagian dari pembangunan dapur MBG ya. Sebenarnya seperti apa sih, Bapak, saat ini prosesnya, atau sudah sampai berapa persen, atau kalau boleh tahu diceritakan dari Mbak Solis?
1: Nah, perlu saya sampaikan ke pendengar pemirsa juga, lapas WK Bubak ini termasuk salah satu pilot project dari Kementerian IMIPAS, Direktorat Tindak Pemasyarakatan. Di NTT yang mendapat pilot project untuk MBG ini dari 28 se-Indonesia itu,
0: okay,
1: tiganya ada di NTT itu, dan yang di NTT tiga ini semuanya ada di Sumba.
0: Wow.
1: Yang satu di Lapas Waingapu, kemudian kedua di Lapas Terbuka, ketiga di Lapas Waikabubak di Kilo 6. Dari 28 ini sekarang sudah berkembang, sudah menjadi 100 se-Indonesia. lapas rutan yang mendapat kesempatan mendirikan dapur SPPG.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu program dari kementerian, salah satu program aksinya yaitu pembangunan dapur sehat di lapas, pemberdayaan warga binaan, dan turut serta dalam program Presiden Makan
0: Bergizi Gratis. Oke. Okay.
1: Dan pembangunan untuk di tempat saya yang di lapas WK Bubang sudah memasuki angka 60-70%.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal mungkin bagian dalam dengan peralatannya saja.
0: Oke, okay. Yang belum ya? Iya, karena gedungnya sudah dibangun sekarang sudah terlihat.
1: Sudah siap berdiri.
0: Di sebelah kantor ya Pak ya? Di depan ya?
1: Di lahan kantor, di depan.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu. Jadi kelanjutannya tinggal menunggu dari instruksi dari pusat atau seperti apa Pak?
1: Iya, untuk sementara memang ini ya bukan rahasia lagi, kita masih dievaluasi juga.
0: Iya, oke.
1: Okay. Tapi saya yakin di Lapas WK Bubak SPPG-nya tetap berjalan karena sudah mempunyai ID.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu sudah dijamin juga dari pusat kementerian, hanya istirahat dulu. Karena menunggu kebijakan atau arahan-arahan baru lagi dari presiden.
0: Oke. Okay. Berarti kalau sudah mempunyai ID itu pasti harus berlanjut ya Pak ya? Syaratnya seperti itu kalau untuk Dapur MBG itu ya pendengar ya. Jadi lapas menjadi bagian untuk pembangunan atau mengikut program prioritas presiden dan dari kementerian apa tadi Pak, imigrasi dan pemasyarakatan. 15 ada 15 ya.
1: 15 program aksi.
0: Itu wajib ya Pak ya?
1: Wajib. Ini yang 15 ini patokan saya ini.
0: Patokan dari lapas kelas DBK Bubak dan lapas-lapas yang lain seluruh Indonesia ya Pak ya? Oke, okay, baik. Nah, Bapak, kalau inovasi dan pelayanan publik yang telah diterapkan di lapas WK Bubak saat ini apa saja sih Pak?
1: Nah, pelayanan publik yang kami lakukan di lapas itu yang paling kelihatan itu kunjungan.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kemudian dari misalnya ada yayasan-yayasan kerohanian kita persilahkan. Dan yang terutama lagi yang menyangkut pelayanan publik, kita juga membuka medsos.
0: Iya. Yeah.
1: Media sosial itu terbuka juga untuk misalnya ada pengaduan juga, itu bisa disampaikan di medsos kami, di Facebook, TikTok, IG.
0: Lengkap ya Pak Pak? Namanya apa Pak kalau boleh tahu?
1: Lapas WK Bubak.
0: Lapas WK Bubak, oke, okay. Silakan langsung berkunjung di situ ya pendengar kalau mau tahu informasi-informasi tentang apa yang dilakukan.
1: Apa yang sudah dilakukan di lapas WK, pasti kita tuangkan, kita share di media sosial.
0: Media sosial. Nah kalau untuk masyarakat atau keluarga, warga binaan ini Bapak, untuk memperoleh informasi maupun layanan secara mudah atau transparan, boleh langsung di situ juga atau langsung berkunjung ke lapas ya?
1: Datang langsung ke lapas di loket, misalnya mau menyampaikan keluhan, saran, pengaduannya.
0: Yeah.
1: Kami juga menyediakan kotak saran, misalnya dia mau identitasnya dirahasiakan, bisa saja masukkan di kotak saran.
0: Oh.
1: Atau melalui inbox di media sosial atau DM.
0: Oh, bisa. Langsung ya? Nah. Itu datanya dipastikan
1: pasti rahasia.
0: Terlindungi
1: pasti
0: dan rahasia. Oke, okay, Bapak. Nah, Pak, kalau langkah yang dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan di lingkungan lapas, apa saja yang Bapak lakukan selain mungkin memeriksa barang-barang yang masuk ke dalam ya? Apa saja, Pak?
1: Himbauan-himbauan.
0: Iya, himbauan.
1: Selain kita memeriksa juga, kita himbau.
0: Oke. Okay.
1: Yang dulunya waktu saya masuk sini masih banyak orang mau besuk. Di portir itu, di area pintu depan itu masih banyak saya lihat titipan-titipan parang.
0: Okay.
1: Tapi sekarang ya kita bersyukur juga dengan pendekatan kita berarti didengar. Kalau memang mau besuk ke sini ya jangan bawa parang.
0: Iya.
1: Parang cukup bawa di rumah atau bawa di mobil. Ngapain? Karena ini daerah steril kan.
0: Iya, betul.
1: Daerah vital, jangan sampai bawa senjata tajam. Itu kita melalui pendekatan himbauan ke masyarakat yang berkunjung, apa-apa yang bisa dibawa dan tidak bisa dibawa.
0: Oke, okay, barangkali.
1: Makanan pun kita batasi, bukan batasi ya, tapi makanan yang bersifat nasional.
0: Oh,
1: tidak boleh gitu? Makanan yang dari agama tertentu itu tidak bisa.
0: Oh, harus umum ya?
1: Harus yang umum, karena itu berlaku juga di seluruh Indonesia.
0: Oh, berarti tidak boleh membawa B2 seperti itu ya? B2, padahal orang Sumba kami.
1: RT RW nanti kalau sudah di luar.
0: Kalau sudah di luar. Oke. Berarti memang warga binaan ini agak susah ya pendengar ya. Salah satunya selain ditahan, mereka tidak boleh juga memakan daging yang
1: untuk waktu tertentu.
0: Untuk waktu tertentu. Istilahnya haram lah biar iya. semuanya bisa aman karena iya. di dalam itu warga binaan terdapat bermacam-macam seperti
1: karena
0: itu.
1: Tidak menutup kemungkinan misalnya. Karena di tiap tim pemeriksaan kunjungan ini
0: iya.
1: kan ada tim pemeriksa kunjungan okay. jadi barang-barangnya kita periksa badan untuk menghindari barang-barang yang terlarang itu ada yang muslim juga
0: iya.
1: misalnya pas diperiksa makannya yang memeriksa muslim ada nggak mungkin kita loloskan kita belum periksa semua sampai di bawah karena ada kebiasaan di sini yang saya heran
0: iya.
1: itu bahwa kelihatannya cuma nasi
0: tapi di bawah
1: tapi begitu dibuka di bawahnya ada uang ada obat-obatan dibungkus plastik dengan nah itu saya himbau tolong kalau cuma nggak usah lah ditaruh di bawah alasannya katanya supaya tetap hangat lah apa jangan nanti menimbulkan kecurigaan
0: ya langsung saja kan langsung boleh kan ya,
1: nggak masalah yang penting barang-barang yang tidak dilarang yang dibawa
0: di bawah nasi malah tak ada uang ya harta karun pak
1: iya. Nah, uang juga kan kotor sebenarnya kalau
0: yes.
1: nah,
0: iya
1: itu sudah mulai berubah lah sudah
0: iya.
1: mulai apa
0: berkurang oke
1: okay. dan pakaian juga nah, kalau pakaian memang kalau kita mau tuntut rapi seperti di tempat-tempat lain iya. pertama saya juga agak adaptasi saya ini
0: iya.
1: adaptasi saya kenapa di sini pakai celana pendek cuma pakai kain ternyata itu adat
0: iya.
1: akhirnya ya sudah kalau memang adat silakan tapi kalau di tempat lain tidak ada itu harus celana panjang kalau pengunjung berpakaian rapi.
0: Yang pengunjung ya, Pak ya. Oh,
1: terutama okay. perempuan juga. Harus tidak boleh pakai rok mini atau
0: yeah.
1: daster satu tali.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Di dalam kan orang yang terkurung
0: tuh. Iya, yeah, betul jadi betul.
1: Laki-laki yang
0: betul.
1: Terkurung.
0: Betul. Iya, kita menjaga keamanan menjaga bersama ya, Pak ya.
1: Menjaga keamanannya dia yang kita juga dianya juga aman. Warga binaan juga tidak berpikiran macam-macam.
0: Ya, yes, betul. Oke, okay. itu aturan yang memang sebenarnya harus dipenuhi ya. Tapi karena adat, kalau kain ya dikecualikan mungkin, tapi hanya untuk beberapa saja ya, Pak ya.
1: Tapi itu tidak selalu ada.
0: Iya, iya.
1: Himbuan-himbuan saja.
0: Jarang seperti itu. Oke. Okay.
1: Kalaupun ada juga, kalau memang dia misalnya dari jauh, tapi dengan pakaian tidak apa, ya sudah tunggu. Di dalam ada yang punya kain atau sarung, kalau okay, perempuan kita langsung. Pinjamkan si pakai.
0: Oke, okay, selalu ada. Jalan keluar ya, karena
1: keluar,
0: terlalu jauh tuh tidak mungkin balik kembali ke rumah ya Pak. Yeah. Oke, okay. Pak ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah makanan yang dibawakan oleh para pengunjung dicoba lagi oleh pegawai lapas dan diberikan kepada warga binaan dulu?
1: Pasti.
0: Oh itu dicoba ya Pak?
1: Yang mencoba misalnya saya bawa nasi yeah. bungkus nih. Oleh petugas dibuka, selain diperiksa
0: yeah.
1: dalamnya betul tidak ada barang terlarang atau tidak, yang mencicipi yang membawa.
0: Oh, yang membawa. Saya pikir
1: sama-sama.
0: Oh, sama.
1: Hanya dicicipi satu sendok aja.
0: Nah,
1: yang membawa dengan
0: yang memeriksa.
1: Yang memeriksa.
0: Oke. Okay.
1: Itu menghindari misalnya makanan yes. itu bukan untuk dia, untuk musuhnya misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus dikasih racun.
0: Betul. Oh,
1: karena okay. pernah kejadian di tempat lain. Dia sengaja bawa ini untuk meracuni temannya karena sentimen atau apa.
0: Tapi memang pegawai lapasnya juga harus berkorban ya Pak ya?
1: Iya.
0: Untuk mencoba seperti tapi itu ya?
1: Dari keluarga dulu,
0: ya?
1: Baru
0: pegawai lapasnya. Oke, itu ya.
1: Jadi bukan nanti pegawai yang ambil, tidak.
0: Dua-duanya harus sama-sama nah, mencoba.
1: Atau mungkin pertanyaannya mengarahnya, apakah makanan itu misalnya kita bawa satu porsi, setengah porsinya untuk petugas
0: tidak. Nah.
1: Saya jamin tidak ada di sini.
0: Iya, itu pertanyaannya dicoba dulu baru dikasih seperti itu. Karena takutnya ada sesuatu yang dicampur ke dalam dan membahayakan warga binaan pastinya ya, Pak ya. Oke, itu ya. Semoga menjawab yang bertanya. Terima kasih karena sudah menanyakan. Ini banyak yang bertanya mungkin karena penasaran ya, Pak ya, tentang lapas kelas 2 BWK Bubang. Nah, Bapak kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada pagi hari ini di Sumba Menyapa Pagi. Kita mau tahu sebenarnya harapan Bapak kepada masyarakat terhadap warga binaan yang nantinya kembali ke lingkungan sosial itu seperti apa kalau himbauan dari Bapak sendiri? Harapan, ini istilahnya sudah bebas ya Pak berarti ya?
1: Ini sudah bebas, yeah. Sudah bebas ya, berkumpul lagi ke keluarga.
0: Ke keluarga, iya.
1: Harapan saya ke keluarga, terimalah mereka, kemudian bukan cuma dengan keluarga juga, masyarakat terima mereka, jangan lagi memberikan stigma negatif kepada mereka sebagai ini orang pernah di penjara. Tidak. Kami sudah berusaha semampu kami dengan peraturan yang ada. Warga binaan yang masuk nol, kita kasih minimal saat keluar itu pasti ada poin satu. Misalnya dulu tidak tahu bersih-bersih rumah, tidak tahu menata pakaiannya rapi. Di lapas kita sudah latih untuk kedisiplinan waktu, kebersihan, kerapian. Yang terutama juga keluarga juga pesan saya, pantau aktivitasnya. Kalau dia masih anak, belum nikah, tolong dipantau pergaulannya terutama. Karena pergaulan di sini saya lihat bebas sekali. Kalau sudah ketemu peci, moke atau apa, sudah. Nah, dari air kata-kata itu yang menimbulkan permasalahan biasanya. Apalagi kebiasaan di sini kan ada kebiasaan yang adat ya, bawa parang. Kalau sudah minum apa, lihat orang pasti cabut parang gampang. Itu yang paling paling sering saya lihat dan paling sering saya sharing dengan warga binaan itu. Kenapa, Pak? Daripada saya yang dipotong duluan, menurut
0: saya potong duluan.
1: Karena kemana-mana pasti bawa
0: parang. Parang, iya.
1: Jadi itu mungkin saya himbau juga keluarga, kalau memang tidak ada keperluan urgensinya membawa sajam atau apa, atau kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya, mendingan dihindari supaya keluarganya nanti tidak mengulangi lagi perbuatannya.
0: Kalau memang yang sudah bebas itu dipastikan sudah mendapatkan pelatihan, tidak hanya ditahan saja menjadi warga binaan ya, tapi memang di dalam ada hal-hal positif yang dilakukan, seperti itu. Kalau warga binaan di dalam tahanan, kalau sudah keluar disebut apa, Bapak? Tetap warga binaan?
1: Kalau dia statusnya bebas bersyarat masih disebut klien.
0: Oh, klien.
1: Tapi kalau sudah
0: bebas,
1: selesai pengawasan bimbingan klien Bapak, ya kembali ya, namanya masyarakat.
0: Masyarakat kembali ya.
1: Jangan lagi diomong mantan narapidana.
0: Kasihan. Karena sering seperti itu, Bapak.
1: Saya sendiri yang saya tekan, kalau Nana yang sudah bebas di sini ada beberapa, masih sering mampir di rumah. Karena mereka tahu saya di rumah sendirian. Dan kadang mereka bawa sesuatu lho, Pak, kita bakar-bakar, Pak, sebentar malam, rame-rame.
0: Berarti memang hubungannya baik ya, Bapak, Pak, bersama warga binaan itu membuktikan kalau memang sangat dekat itu, Bapak, sudah menjadi keluarga.
1: Ada yang undang, Pak, datang ke rumah begini.
0: Ada acara seperti itu ya.
1: Ada keluarga juga yang ini saya enggak beberapa bulan yang lalu saya jalan-jalan. Di daerah mana itu? Air terjun Lapopo itu.
0: Sumba Tengah ya, Pak.
1: Saya enggak tahu siapa.
0: Wanokaka, sorry. Wanokaka.
1: Nah, itu saya ketemu warga binaan, keluarga-warga binaan.
0: Keluarga-warga binaan.
1: Saya tidak kenal lagi. Tapi mereka ternyata
0: masih sempat
1: mengenali saya. Ya, Bapak mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Waktu itu saya habis dari tersesat di Pantai Layliang.
0: Sendiri, Pak?
1: Sendiri. Waktu baliknya saya bingung cari jalan. Nah, itu ketemu. Diundanglah ke rumah.
0: Karena
1: Bapak, mana dia sekarang? Sudah rajin kebun, Bapak.
0: Wow.
1: Terus, ini dia buat tali-tali ini dijual, tali
0: kuda itu ya?
1: Kuda itu. Dari karung, dia karung-karung apa dia buka semua, dijalin jadi talinya. Dalam hati saya, oh berarti dia kepake apa yang dia dapatkan di dalam, dia terapkan sambil menunggu mungkin cari kerja yang apa.
0: Iya, kebanggaan tersendiri ya, Pak, ya, buat Bapak ya.
1: Untuk di dalam sendiri ada tolak ukur penilaian keberhasilan itu dari SPPN. Sistem penilaian perilaku narapidana. Itu ada, kita melakukan penilaian berkala.
0: Itu penilaiannya seperti apa, Bapak? Apakah berkunjung ke rumah atau mendengar dari cerita seperti Bapak tadi atau?
1: Dari perilaku dia di dalam, kemudian kita combine dengan
0: perilaku
1: di luar. Tapi itu ranahnya Bapak sebetulnya.
0: Iya, ranahnya Bapak.
1: Karena saya pernah di Bapak juga.
0: Iya.
1: Kebawa juga.
0: Banyak juga.
1: Kebawa juga.
0: Oke, berarti memang luar biasa ya, Bapak ya, hubungannya bersama warga binaan sampai tadi sampai ketemu tersesat, tapi ada keluarga-warga binaan dan ternyata warga binaannya yang sekarang sudah di masyarakat itu sudah bisa berkreasi dan mengumpulkan uang sendiri semakin rajin ya. Itu membuktikan ya pendengar ya, kalau menjadi warga binaan itu ada banyak skill atau banyak manfaat yang didapatkan juga di dalam, tidak hanya menjadi warga binaan saja dalam tanda kutip. Nah, Bapak, untuk terakhir sebagai penutup atau closing statement dari Pak Sulis, apa sih komitmen Lapas Kelas 2 BWK Bubak dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung program-program strategis pemerintah ke depannya? Silakan, Bapak.
1: Komitmen saya dalam melaksanakan tugas, pasti saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan integritas saya, yeah, dan sesuai dengan arahan dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pasti berguna untuk masyarakat. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Sulis sudah hadir di studio RRI Sumba. Semangat terus untuk Lapas Kelas 2 BWK Bubak ya. Kami siap mendukung kalau misalnya ada kegiatan, ada informasi apa, langsung diinformasikan kepada kami RRI agar kami bagikan kepada masyarakat. Dan pendengar, semoga tadi apa yang kami bahas tentang tema hari ini bersama Pak Sulis Adi AMD IPSPD sebagai Kepala Lapas Kelas 2 BWK Bubak bermanfaat bagi masyarakat dan menambah informasi ya, sebagai kita yang penasaran tentang apa sih kinerjanya, apa yang dilakukan di dalam, dan apa bedanya dengan lapas terbuka ya. Dan pemahaman bahwa lembaga pemasyarakatan ini bukan hanya tempat menjalani pembinaan pendengar, tetapi juga ruang untuk membentuk pribadi yang lebih baik, produktif, dan siap kembali berkontribusi bagi masyarakat. Baik, pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali
1: dan saya Sulistyo Adi.
0: Pak, kita izin bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya, Pak. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

Halo sobat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Baik, pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita di Sumba Siang ini bersama saya Cantika Anjali. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas pendengar, selamat bekerja. Yang sakit semoga cepat sembuh dan jangan lupa terus dengarkan kami pendengar di FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba

Dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian, bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk
21: FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
22: Menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah 2 km dari sudut. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali

0: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
0: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sinteyong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat cepat, memang seperti sebelumnya proses sudah sudah bicara, memang cepat proses persiapan sama pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa kedepannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.
4: Cerita tentang kegembiraan atau

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke futsal terlihat latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai telah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Kita awal-awal pasti ada tulis buat seleksi dulu, bukan langsung dipaksa berangkat. Nanti pasti surprise karena kita mau diubah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

mau. FM 96,9 MHz, pernah baru saja tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan mendengar sekarang kita kembali lokal dengan ragam musik dan informasi-informasi menarik pendengar hingga pada pukul 13.00.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz Sinergi Cerdas, Bupati Sumba Timur dukung PKM Undana berdampak di Pahunga, Lodu. Semangat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah menyatu erat di Aula Kecamatan Pahunga, Lodu. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali STMT meresmikan peluncuran pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusa Cendana yang dirancang khusus untuk membawa dampak nyata dan perubahan berarti bagi kesejahteraan warga. Senin 27 Juli 2026. Momen bersejarah ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Cendana, Profesor Anita, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para penanggung jawab program, mahasiswa, serta elemen akar rumput mulai dari kepala desa, guru, hingga tokoh agama dan masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti keseriusan bersama dalam memajukan daerah. Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah nyata kampus mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Baginya kemitraan strategi ini adalah jembatan emas untuk memperkuat sumber daya manusia, memberdayakan potensi lokal, serta menyuntikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memacu roda pembangunan Sumba Timur. Suasana penuh kebersamaan warnai prosesi pembukaan menegaskan komitmen bersama dalam membangun fondasi pembangunan yang inklusif. Sinergi yang terjalin antara Pemda, akademisi, dan pemangku kepentingan ini menjadi fondasi kokoh untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Kegiatan ini menjadi tonggak penting yang membuktikan bahwa ketika ilmu pengetahuan bertemu dengan kebijakan lokal, dampak yang dihasilkan akan menjadi kekuatan besar untuk mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat menuju masa depan yang lebih cerah.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, di antaranya pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah resmi digelar selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu 27 hingga 29 Juli. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah resmi digelar selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 27 hingga 29 Juli 2026 di Makatul. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: Pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah resmi digelar selama 3 hari mulai dari Senin hingga Rabu 27 sampai dengan 29 Juli 2026 di Makatul. Kegiatan ini melibatkan 7 sekolah penerima program sebagai upaya memperkuat kapasitas kepala sekolah serta guru kelas 1 hingga kelas 3 guna mendukung percepatan peningkatan literasi murid kelas rendah sekolah dasar. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah, Dominikus Silowolu, SPD. Turut hadir Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Stepanus Ndapomerang Eskom MM, Program Manajer YLI Sumba Beni Johan, serta Training and Mer Koordinator YLI Eka Yuliati. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan mitra pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kemampuan penerapan pendekatan membaca berimbang bagi guru di sekolah dasar. Pelatihan ini merupakan bagian dari program membaca berimbang yang dirancang agar guru mampu menerapkan pembelajaran membaca secara terstruktur, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan murid kelas awal. Pendekatan literasi kelas awal ini diharapkan dapat memberikan dasar pemahaman membaca dan pendekatan kelas yang lebih ramah anak dan akan berkontribusi langsung kepada pencapaian hasil akhir belajar siswa. Dalam sambutannya, Dominikus Silowolu selaku Sekdis Pendidikan Pemkab Sumba Tengah menegaskan bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan dan hafalan, melainkan pendidikan setiap murid agar mampu mengembangkan potensi terbaiknya. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus berpusat pada perkembangan anak dengan tetap menjaga standar pembelajaran yang tinggi di setiap ruang kelas. Ia juga menekankan pentingnya peran fasilitator daerah sebagai aset dalam penguatan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan akan mendukung keberadaan FASDAH dengan menerbitkan surat keputusan sehingga para fasilitator dapat mendiseminasikan karakter praktik baik di sekolah binaan ke sekolah non binaan YLI. Dominikus juga berharap program membaca berimbang tidak hanya diterapkan pada kelas awal atau kelas 1 hingga kelas 3, tetapi dapat diperluas hingga kelas 4 sampai kelas 6 agar pelaksanaannya lebih menyeluruh serta memperkuat para peserta didik sekolah dasar secara utuh. Dengan demikian dapat mendorong kemajuan pendidikan di Sumba Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menilai pelaksanaan pelatihan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas tenaga pendidik sebagai strategi meningkatkan literasi dan numerasi di daerah yang masih menghadapi tantangan berdasarkan hasil rapor pendidikan. Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bersama lembaga mitra YLAI mengharapkan kepada sekolah dan guru dari 7 sekolah penerima program agar mampu mengimplementasikan strategi membaca berimbang secara konsisten di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan demikian, anak-anak di sekolah awal dapat memilih fondasi membaca yang kuat sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar sekaligus mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah. Dari Sumba Tengah, Jerry Lendeh, R Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Paulus Henok siapkan gerakan Rotendao mengajar, hadirkan diaspora dan tenaga profesional, bangun SDM generasi muda. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao meluncurkan program Rotendao Mengajar sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang dijadwalkan digelar pada Agustus 2026 itu akan menyasar 32 sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK di seluruh Rotendao. Bupati Rotendao Paulus Henok mengatakan program ini menghadirkan profesor, doktor, dosen, akademisi dan tenaga profesional, terutama putra-putri terbaik asal Rote yang kini berkarya di berbagai daerah maupun luar negeri. Menurut Bupati, para narasumber akan datang berbagi pengalaman dengan memberikan motivasi agar generasi muda Rote memiliki semangat belajar serta berani meraih cita-cita.
4: Rotendao bulan depan sedang menyiapkan satu kegiatan namanya Rotendao Mengajar. Rotendao Mengajar ini adalah satu gerakan yang kami lakukan untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak Rote, untuk memberikan mereka harapan bahwa mereka juga bisa menjadi seperti profesor, doktor, dosen-dosen, bahkan di bidang profesional lain.
3: Bupati Rotendao Paulus Henok juga menjelaskan, Rotendao Mengajar merupakan implementasi gerakan Mai Valie tahap kedua, yakni gerakan mengajak diaspora Rote memberikan hati, pikiran, dan keahlian untuk membangun daerah melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
4: Nah, ini juga merupakan implementasi dari satu gerakan yang namanya gerakan Mai Valie atau gerakan pulang Rote, yang 24 tahun lalu ketika Rotendao menjadi kabupaten, para pendiri kabupaten ini mencetuskan gerakan Mai Valie, yaitu memanggil pulang putra-putri terbaik Rotendao yang ada di luar Rote untuk kemudian datang kembali ke Rote dan mengisi struktur organisasi pemerintah Kabupaten Rotendao yang waktu itu masih kosong karena baru saja pisah dari Kabupaten Kupang untuk menjadi daerah otonomi baru. Gerakan Manfaliat tahap 2 ini adalah gerakan untuk memberikan hati dan pikiran untuk Rotendao. Artinya apa? Diaspora Rote yang ada di Kupang dan sekitarnya, bahkan di seluruh dunia dimanapun, saya meminta untuk memberikan perhatian buat Rote dalam bentuk macam-macam. Hari ini Bapak Ibu dosen yang ada di sini datang di Rote untuk melakukan riset, itu adalah bagian implementasi dari gerakan Manfaliat, terutama yang secara genetika berasal dari Rote.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kolaborasi tersebut mampu melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan mendukung terwujudnya Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten Ende. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
5: Konser musik bertajuk Harmony for Unity

0: Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matopaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
1: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
0: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
2: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
0: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. Riri Enderi Kardus Kota melaporkan.
3: Kepedulian Polri terhadap pemulihan kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak konflik sosial, kembali diwujudkan melalui kegiatan trauma healing dan ultimate the source body, mind, soul, emotional, freedom, tenchu, atau ultimate SBMS, emotional freedom, yang dilaksanakan Polres Flores Timur di SDKST Teresia Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Flores Timur, Kompol Iketut Mastina, sebagai bentuk pendampingan psikososial kepada anak-anak yang terdampak konflik antara warga Dusun Bele, Desa Waiburak, dan warga Dusun Lewonara, Desa Narasausina. Dalam kesempatan tersebut, personel Polres Flores Timur juga memberikan terapi USET, Ultimate the Source Body, Mind, Soul, Emotional Freedom, yaitu metode relaksasi yang dipadukan dengan teknik typing, pengenalan emosi, dan afirmasi positif. Terapi ini bertujuan membantu anak-anak mengurangi tekanan psikologis, membangun kembali rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat untuk kembali belajar dan beraktivitas secara normal. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan bahwa pemulihan pasca konflik tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus menyentuh pemulihan psikologis masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kabid Humas menambahkan bahwa kondisi pasca konflik masih membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga situasi yang kondusif, menghindari provokasi, serta memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan. Baik pendengar, sebelum akhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah resmi digelar selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu, 27 hingga 29 Juli. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas.

Universitas Flores Kabupaten ND. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar baru saja tadi kita mengikuti siaran Aneka Berita Daerah Siang hingga pada pukul 13.20. Dan pendengar sekarang kita kembali lokal, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama

FM 96,9 MHz Ketua Umum KONI Pusat kunjungi Sumba Barat bahas perkembangan olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Marciano Norman disambut Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH dalam acara Ramatamah Rumah Jabatan Bupati pada Jumat 17 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda menghadiri Turnamen Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026. Acara penyambutan berlangsung hangat dan dihadiri Ibu Ketua Presidium Konfederasi Pordasi Pusat Triwati Norman, anggota DPR RI Dr. Umburudi Kabunang selaku Ketua Pordasi NTT, Ketua Pordasi Kabupaten Sumba Barat Franky Susanto Tarawatu Ora, unsur Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Dade menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Umum KONI Pusat yang dinilai menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dunia olahraga, khususnya olahraga berkuda yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sumba. Sementara itu, menurut Marciano Norman mengapresiasi sambutan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, ia menilai daerah tersebut memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga berkuda yang dapat mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional. Setelah acara Ramatama dan sesi foto bersama, Ketua Umum KONI Pusat bersama Bupati Sumba Barat serta rombongan melanjutkan agenda dengan menghadiri Turnamen Pacuan Kuda Bupati Cup Sumba Barat 2026 yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Halo para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 dan pendengar masih selalu bersama dengan kami di musik tradisional dan budaya. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak Cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Wajib. Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu.
0: Baru satu ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwin Laka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika, dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi tamatan, mau tahu tamatannya tuh? Tamatannya itu tahun 2017. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu. Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika,
0: sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya, sesuai dengan passion.
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nambah arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman. Ada hari-hari tertentu, sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Semoga penonton ya. Halo, semoga. Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apalagi kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu untuk gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Oke, langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu, seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan, karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu apa namanya, arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa namanya,
0: kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda, bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu, kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas. Nah, kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumber Daya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis.
0: Itu.
1: Jadi dari situlah saya memutuskan untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Sampah
1: gitu.
0: Tenun.
1: Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit, gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah
0: tenun.
1: Sisa-sisa, kan itu dianggap sebagai sampah, sisa-sisanya, kan, Dek? Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak? Nah,
1: karena seni itu luas, tidak terbatas. Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi juga, pernah ikut sayembara. Kami itu kalau kami mendesain itu, kami kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Berarti kita lihat langsung paham apa maksudnya kalau ingin lakukan ini.
1: Betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Oke. Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya kalau di

Dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman. Dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta tadi.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu. Mungkin karena niat itu.
1: Senang juga, hobi ya.
0: Hobi juga. Oh,
1: hobi yang menjadi pekerjaan ya, pendengar. Memang ya, tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional. Kan banyak nih, desain tuh banyak. Kenapa Kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dahulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua itu anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, Kak Astikula.
0: Iya, saya itu sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Oke.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke, ya. Oke. Terus kenapa Kak Asti Kula? Nah, Kak Asti ini aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya tuh punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang

0: tuh lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya.
1: Oke. Okay.
0: Karaja ya. Karaja ini hampir
1: semua menggunakan karaja.
0: Kenal kayak begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh.
1: Iya.
0: Dan yang bisa buatnya hanya cuma orang kodi, orang SBD.
1: Oke. Okay.
0: Terus beberapa juga ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa? Kenapa tidak dilirik?
1: Iya.
0: Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh iya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya. Kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini.
1: Betul.
0: Karena tenun ini kalau kita berbicara lebih dalam lagi itu maknanya sangat-sangat dalam
1: ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya memuli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu.
1: Iya.
0: Jadi makanya saya cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Oke, okay. Dan yang terpenting itu niat ya Kak Wiwin ya.
0: Niat. Itu paling penting. Semua orang bisa omong.
1: Iya,
0: semua orang bisa beride atau apapun semua orang itu bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Iya, itu cuma beberapa yang berani dan salah satunya Kak Wiwin lah Kak pastinya.
0: Iya.
1: Nah, Kak menarik ya. Tadi Kakak bilang Kakak sebagai ASN pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri.
0: Betul.
1: Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya. Kak Wiwin sudah menikah ya mendengar ya. Dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala lini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu WO ya Kak, wedding organizer yang namanya RA Event. Nanti itu kita bahas di obrolan lain lagi ya.
0: Betul.
1: Silakan. Bagaimana sih Kak mengatur waktu sebanyak itu dengan kesibukan yang banyak juga Kak?
0: Mengatur waktu. Oke, okay. Saya itu ini saya flashback lagi.
1: Iya.
0: Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi, itu guru wali saya.
1: Oke, okay, Pak Tobi. Yes.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami para anak didiknya.
1: Anak IPA ya,
0: anak IPA, iya. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini.
1: Okay.
0: Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule. Ada catatan, kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP.
1: Ya, betul.
0: Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat. Kayak untuk mengatur waktu, misalnya kan kalau misalnya ini kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Ya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya itu kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya karena saya itu tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya minat bakat saya itu mendesain kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga kalau ada event ada event di luar dari fashion kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal aku berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri.
1: Ya.
0: Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Oke. Okay. Gitu. LDM. LDM itu apa ya Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya,
1: asik.
0: Jadi bersama suami di Sumba Timur terus saya di Sumba Barat Daya begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya. Berkat dan kesempatan. Ya. Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya.
1: Oke.
0: Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat yaitu omongan. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau
1: sia-siakan ya.
0: Ya, sia-siakan begitu. Jadi di sekarang masih muda juga, jadi isi saja dengan kegiatan positif itu menyembuhkan diri. Karena puji Tuhan juga karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support.
1: Oke.
0: Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu. Terus ini lagi Kak, jangan tika lupa. Saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya, konten.
0: Iya.
1: Membuat konten seperti video tadi ya,
0: kayak seperti video tadi. Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa.
1: Jadi konsisten
0: itu ya Kak Wiwi.
1: Jadi konsisten. Oke. Jadi ini pendengar teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi sekali Kak Wiwi itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik. Puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM ya. Galau-galau mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Oke, realistis. Halo suaminya Kak Wiwin dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Baik Kak Wiwin, ini semakin seru ya nih. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwin, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwin Laka itu merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak-anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada.
1: Iya.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman. Okay. Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Ane Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap
0: diselipkan
1: ada
0: di situ.
1: Oke, baik. Nah, mendengar akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami anak muda juga luar biasa, ini berani sekali seperti
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
0: Berat, iya berat.
1: Oke, kita buat ringan saja Kak Wiwin.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD? Iya. Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: dari sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya
1: produk-produk
0: Nusantara. Isinya Nusantara, apalagi di TikTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun, mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun. Tapi sebenarnya itu printing, Kak.
1: Okay.
0: Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu.
1: Okay.
0: Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya? Harganya juga murah mungkin ya karena printing. Yeah. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya bagaimana ya? Mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumba Barat, itu ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu.
1: Okay.
0: Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih kalau kita, maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba. Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN itu, ASN untuk seluruh NTT kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah yang panas ya.
0: Jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan. Tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuman, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara penting,
0: gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, begitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lebih pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya pelajari lagi Adi, pelajari-pelajari, ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak salah lupa undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu.
1: Okay.
0: Terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi saya bilang, daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik khas ya, Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini adik Cantika. Lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya Kak. Batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini. Terus destinasi apa saja begitu. Jadi lewat lukisan gitu. Batik itu kan artinya lukis gitu. Jadi lewat lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen-aksen kontemporernya di dalam. Jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya sih, kayak semi-semi
1: yang akan launching ya.
0: Rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry saya bisa.
1: Bisa.
0: Ini batik Pasola, jadi ini dia.
1: Oke.
0: Bisa?
1: Bisa. Iya. Oke, ini batik pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada pasola.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Oh, iya, gitu. Langsung dijelaskan.
0: Terus bilang, ini namanya batik pasola. Jadi pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kita kan langsung menjelaskan ke mereka.
1: Iya.
0: Secara tidak langsung mereka nanti akan, pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran ya, kayak seperti gitu. Oke. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya. Karena ini batik SBD. Seperti betul. Itu ya, betul kan? Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju.
0: Ya,
1: oke, luar biasa. Nah, Kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang Kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini, Kak?
0: Ada pro dan kontra sih.
1: Oke.
0: Apa? Pro-nya juga ada beberapa teman-teman yang apa namanya?
1: Mendukung ya.
0: Mendukung yang apa? Peminat budaya.
1: Iya.
0: Mereka mendukung, mereka kebanyakan mendukung, terus mereka bilang, wah bagus ini, bisa, karena memang betul, bisa merepresentasikan apa yang ada, gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, tidak punya batik, begitu. Nah kalau ditanya sejak kapan, saya bilang sejak saat ini.
1: Oke.
0: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kalau sejak kapan punya SBD punya budaya batik ya, sejak saat ini.
1: Iya.
0: Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang, Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Lalu SBD punya apa? Nah dari sini saya bilang, kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun kodi, terus juga ada ya dari lembaleko dan tenun sulam, bagaimana kalau kita ada combine dia, kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batik tenun SBD.
1: Oke.
0: Jadi ada saling
1: keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu. Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun. Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas, sebebas mungkin.
1: Kalau tenun terbatas gitu.
0: Tenun kan terbatas betul. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta, jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
1: Oke.
0: Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat tinggi dan sakral, dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini.
1: Okay.
0: Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa, batik ini.
1: Oke.
0: Okay.
1: Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak? Mungkin yang langsung ke Kakak Wiwin ini.
0: Ada
1: banyak
0: juga di sosial media, ada juga. Ada yang langsung apa? Tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja.
1: Oke.
0: Okay. Mencoba menjawab dengan bijak, dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana ini bisa juga diakui gitu.
1: Iya. Yep.
0: Karena memang tujuan ini bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus ini. Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak bisa. Jadi bagaimana perkembangan itu datang tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi begitu, untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
1: Nah, Kak Wiwin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Limited edition tadi yang saya bilang.
1: Okay.
0: Karena tadi saya juga Ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. Kalau sama, kadang kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Apalagi kalau mau ketemu sama tidak suka sudah. Nah saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nona-nona Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya adik cantik kak, saya mau batik begini, bisa begini. Oke, saya akan buat satu. Memang betul-betul itu yang cuma adik cantik yang punya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini, jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu. Okay.
1: Nah kakak itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer terus kalau misalnya ada request seperti itu bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat wow kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu
0: mungkin talenta sudah ya talenta ya pertama itu saya karena suka mencari referensi juga selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu saya melihat referensi-referensi desain yang ada kalau saya apalagi kalau saya sudah melihat contoh Cantika, aduh Cantika nih orangnya begini begini begini kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini nih tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit saya pasti akan review dulu kirim terus kirim dek kalau begini bagaimana gitu
1: itu sangat sangat jelas ya
0: jadi inspirasinya banyak sih zaman sekarang sudah canggih
1: bagaimana kita memanfaatkan
0: betul
1: tidak tergantung tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya seperti AI. Nah Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya Kak? Itu disebut apa Kak kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali betul-betul.
0: Terus kalau ini makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah. Jadi saya tinung lucu ya tinung gitu. Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion. Jadi
1: treasure
0: itu yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu. Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta kan sudah banyak ini adik cantik.
1: Apalagi mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal jadi banyak ini yang minta kakak tolong ini. Oke, siap. Tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, "Ih, kenapa kasih murah?" Karena menurut saya ya karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi lebih kepada bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Yeah. Jadi saya kasih contoh awal, nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silahkan, tidak masalah. Ya.
1: Karena
0: biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu
0: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi gitu.
1: Nah Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya aplikasi apa Kak? Apakah AutoCAD karena Kak Wiwin seorang arsitektur?
0: Aplikasi itu kadang
1: pertanyaan
0: Oke, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
2: Ya,
0: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayal. Tahu anak anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal itu.
2: Suka menghayal ya.
0: Oke. Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang memang juga kadang saya tuangkan di AutoCAD.
2: Oke.
0: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pindah ke Corel Draw.
2: Oke.
0: Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saja habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
2: Oke.
0: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
2: Gitu.
0: Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, deh. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
2: buat,
0: terus kakak foto, atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai. Terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
2: membuat menyempurnakan
0: gitu.
1: Iya itu mendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu bedanya.
2: Betul.
1: Itu bedanya ada AI. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang gitu, Kak, kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya. Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya, Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini. Aduh, mama ikut sih. Saya selalu begitu, mama ikut, mama.
1: Menurut mereka aneh.
0: Iya.
1: Dan susah.
0: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh, bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
1: Dan Kakak selalu mendampingi ya?
0: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton apa gitu, oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama, jadi mama, oh iya bisa, dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi, kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat penenun di WJW, jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
2: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
2: menjahit
0: tenun. Okay.
1: Jadi secara tidak langsung kawin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi kawin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Awalnya suaminya nama siapa, Kak, kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih, Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook, FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah.
2: Oke.
0: Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup. Begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
2: Tambolaka
0: begitu. Jadi Dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada apa support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SPD itu sangat sangat support.
1: Oke.
0: Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk adik juga begitu selalu-selalu support. Jadi saya merasa ya ini adalah kesempatan. Kalau sudah di support begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu.
1: Okay.
0: Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, kira-kira apa sudah? Terus akhirnya suami bilang, Ina kan bisa tenun. Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Ya akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022 deh.
1: Okay.
0: Bergerak di MWT itu 2022. Yeah. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami itu kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba nih, seluruh Sumba 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih, Kak, bagaimana Kak Wiwin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya.
0: Betul.
1: Bagaimana sih, Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat ya, karena bagaimana ya, kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas itu kita semua punya begitu.
1: Oke.
0: Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba. Saya tidak mau, saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib.
1: Yeah.
0: Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu
1: yang
0: dengan
1: lain.
0: Adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang deh. Makanya tadi itu konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensi ya, Kak?
0: Sadar akan potensi, begitu. Okay. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan? Itu dia tadi.
1: Yeah.
0: Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu. Karena bukan apa ya, budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga saya tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
1: Iya,
0: saya merasa bukan apa ya, saya merasa diri lebih cantik
1: ya
0: kalau pakai tenun.
1: Oke.
0: Itu dia
1: kami
0: jadi ya. lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ini.
1: Iya, betul Kak.
0: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Iya,
0: gitu.
1: Menggabungkan.
0: Menggabungkan ke tenun. Ya, akhir-akhir ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu, bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll begitu
0: wadah,
1: saja ya,
0: wadah.
1: Tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Nah, Kak Wiwin, sekarang kan sudah terkenal nih Kakak hasil desainnya dan karya-karya Kakak. Apa sih yang Kakak rasakan ketika karya-karyanya Kakak itu sudah dikenal, diterima dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa, seperti yang Kakak rasakan beda dari yang dulu. Apa Kak? Coba Kak.
0: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu. Kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka Ibu MWT, bukan okay. lagi MWL. Kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi yeah. sekarang Ibu MWT.
1: Mardilin
0: Wiwin Tenun.
1: Oke, okay, lah biasa. Berarti kakak berhasil loh membranding diri itu.
0: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang kalau baik MWT gitu. Tapi saya jujur saya tidak insecure. Yeah. Saya justru bangga gitu. Mm. Bangga terus sejauh ini Kak, karya-karya saya itu
1: dikenal
0: di Papua, sudah sampai Papua.
1: Oke. Okay.
0: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
1: Oke, okay, di mana lagi
0: Papua
1: Kak?
0: Papua Barat. Uh-huh. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya. Dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram. Oh. Tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya tapi
1: kayaknya tahu nih.
0: Tidak yeah. Kayaknya bukan orang Sumba kak.
1: Oh oke oke. Pikir orang Sumba.
0: Di Jerman. Terus dia bilang saya sangat nih, minat apa suka sekali lihat hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun okay. begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle tapi lebih kepada baju bekas apa ya. Yang mereka upcycle. Tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya okay, begitu. Okay. Jadi dia bilang saya sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu begitu? Wow. Jadi saya bilang. Aku bisa sekali, saya bilang begitu. Mm-hmm. Jadi sekarang masih ya, saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk yeah. semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih, Ade. Mm-hmm. Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go international. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Mm-hmm. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD okay. ini, gitu. Terus. Ada juga teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga oh. yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
1: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
0: Sudah deh.
1: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
0: Aduh,
1: luar biasa ya kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar tuh tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kalian tadi.
0: Betul.
1: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu Kak, ada yang tanya tadi di Facebook pembuatan batiknya di mana Kak?
0: Pembuatan batiknya itu belum di sini
1: yeah.
0: karena kita kan apa namanya? Sangat-sangat terbatas
1: okay.
0: dengan
1: peralatan ya.
0: Peralatannya begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di dulunya dia desainer produk
1: okay.
0: gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu
1: okay.
0: Untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur.
1: Okay.
0: Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak-anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan adik cantika. Karena saya semakin ditantang saya akan semakin semangat,
1: semakin tertantang.
0: Iya, tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing,
1: yeah.
0: batik printing. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan di sini saya tetap akan selalu menegaskan batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya
1: yeah.
0: batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya kita punya batik, kita punya tenun. Di hari batik nasional kita pakai batik SBD. Di hari tenun nasional kita pakai tenun SBD.
1: Oke, luar biasa. Uy, menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti bahkan internasional apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
0: Oke, okay, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada 3. Instagramnya Wiwin underscore Laka. Terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka. Terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
1: Oke, okay, gitu. Itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak atau mau tanya-tanya tentang tenun.
0: Iya, mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
1: Oke, okay, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik
0: harapannya
1: dan tenun pastinya.
0: seperti biasa pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik itu untuk kemajuan daerah.
1: Iya.
0: Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik SBD ini bisa menjadi gebrakan begitu untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Amin. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah.
1: Ya.
0: Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau, ya kan? Menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana, kita kembalikan, kita terapkan ke di sini. Dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tidak harus juga hal-hal besar.
1: Iya.
0: Dari kecil menjadi besar.
1: Iya.
0: Gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua, kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion. Ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita
1: begitu.
0: Okay. Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
1: Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin membuat batik, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir, Kak Wiwin, sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua, ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba.
1: Okay.
0: Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, nah mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, sarjana teknik yang sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Dan semoga sukses selalu Kak untuk batiknya. Semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali,
0: dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. 1, 2, 3.
2: Sekali di udara tetap di udara.
3: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Cepat ke tengah. Masuk.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 2 menit. Dan di program acara kami di sore hari ini ada Pro Dangdut atau lagu daerah, dan pendengar akan selalu ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

simbol kepala karena sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting

moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz Sarare Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang gak pada pukul 17.00. Dan saat ini pendengar masih kan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, yaitu musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan tepat di pukul 16 nanti pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dan informasi pilihan Anda.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau equus.
1: Bilan 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi.

0: untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
1: Kakak, ibu boleh.
0: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
0: Oke, silakan selanjutnya ibu.
2: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
0: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
0: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria, dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
1: Ini sudah bulan ke-5.
0: Oke, bulan kelima. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria, dan Kak Jervin. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa Kak Jervin? Silakan Kak.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
0: Okay.
1: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
0: Yeah.
1: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
0: Yeah.
1: Yang kami sudah lakukan di English Girls Sukampung itu kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang didanai dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
0: Ini sudah berapa lama berjalan ini Kak Jervin kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
0: Okay.
1: 2025 itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
0: Okay.
1: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
0: Untuk 50 guru saja.
1: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
0: Gitu.
1: Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
0: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
1: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
0: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin? Dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
3: Kak Rika, sebenarnya awal pertama dikasih tahu saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak, ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya 1 miliaran sekali apa ya namanya situ,
1: sel.
3: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 + 1 = 2, kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM, jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
0: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
3: Kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar.
0: Oke.
3: Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja kakak, iya. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunggu juga angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu. Lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7, kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya.
0: Oke.
3: Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling, ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu.
0: Okay.
3: Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
0: itu menjadi tantangan
3: tersendiri.
0: Iya,
3: gitu.
0: Seperti

0: kasa nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi yeah, rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Yeah. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.
1: Oke. Okay.
0: Saya yang tawar duluan untuk mau yeah, ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program guru tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Ya, oh, jadi okay, ya, jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi okay, puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan
1: sangat
0: kegiatan.
1: Sangat excited ya. Yeah. Oke, okay, terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, yeah, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga ya, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Yeah. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Mm. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai betul, dengan akhir inkubasi ini. Mm-hmm. Begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari SDN Wetana.
1: Mm-hmm. Wow.
2: Wetana. Ini jauh sekali, Kak. Jauh sekali.
1: Di mana ini, Kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan
2: ya. Jadi wow, segitu, dan effortnya beliau-beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Mm-hmm. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu, selalu
3: betul,
1: dan tidak pernah
3: betul,
1: bolong,
3: tidak pernah
1: itu
3: bolong.
1: Betul, ya?
3: betul.
2: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini, tapi itu yeah, tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak oh ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
2: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, okay, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, yeah, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Yeah. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
0: Ya, baik. Terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan tangguh bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya, sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa. Itu okay, kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
1: Okay.
0: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Oke, okay. Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti tangguh di yang tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari. Silakan Ibu.
0: Iya. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, yeah, apalagi isinya gitu, yeah, kan.
3: Yeah.
0: Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai

0: ketika ada anak-anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan,
1: langsung di ACC.
0: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Ada sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
0: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Ini memang sehari-hari segini, dan seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga
3: keluar.
1: Iya.
3: Ibu juga sangat aktif, kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya, karena yang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri, berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy. Jadi bekerja sama juga dengan Miss Joy, sumber bermain yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang. Bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini misalnya. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak. Bahkan untuk storytelling, storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya
3: guru-guru kan
4: iya, sekedar baca. Lalu seperti show. Oke, anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran. Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang kalau siap panjang dan tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang
3: panjang sekali anak-anak susah mencernanya.
4: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru. Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
4: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
4: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga storytelling. Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanokaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Oke, tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
4: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain.
4: Amin. Doakan ya.
1: Okay. Ini di fasilitator lagi Kak Juris nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru. Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
0: fondasinya.
3: Ya, fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
3: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarangnya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Wai Kabupaten beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Nah, sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin. Ya.
3: Akan banyak informasi nih.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa? Oh, ya,
0: jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa. Anak-anak ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian di observasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respons siswa sudah beda ya dari dulu sebelum ikut pelatihan tangguh.
3: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas.
1: Ya makanya berapa siswa nih, Bu?
0: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadi 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat lagi ya untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh 2 segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu silakan.
0: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
1: Amin. Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya menular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris silakan.
3: Kalau dari saya mungkin kita nih guru terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Ya. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi.
1: Yeah.
3: Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua bisa mendapatkan kehidupan.
1: Okay.
3: Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Oke, luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Ervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan.

sebagai rahasia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling menghargai. Karena

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan donor narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antar 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf,
3: 30. 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim, mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini? Atau program tangguh ini kenapa Ibu, silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Gitu, untuk saya bisa lebih belajar lagi terus bahasa Inggris.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 5 bulan ya, 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya, terlebih khusus kemarin ya, observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya. Nah, jadi mungkin saya tertantang.
0: Gitu. Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru, yang kalau dari saya pribadi, praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan, karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen, untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri, untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan, itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu, ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa
2: langgar kali ada yang langgar kali,
3: ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya,
3: karena kalau kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih, ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke, gitu. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Saya kewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu, dan saya membayangkan setiap Jumat itu kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya, jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga ini dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar. Aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu saya menonton ke buku paket.
0: Mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, cepat bosan, dan mereka juga kayak takut begitu namanya, kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkannya itu ternyata kalau saya tidak kreatif, maksudnya kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti Guru Tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
3: Guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you. Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang
0: beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam, lagunya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu. Maksudnya untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu, ini kita penasaran kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program Tangguh ini? Karena tadi ini pendaftaran ya. Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya saya mencoba coba hal baru. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya. Asyik.
1: Jadi itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat ya, Kak Jarvin ya.
3: Dan fun fact-nya Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti Tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu. Langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat seini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak, tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even. Begitu. Bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling mengisi begitu. Ternyata masalahnya seperti ini. Lalu mari kita coba dengan cara yang lain, seperti yang tadi Kak Yoris, Kak Alan, seperti itu. Nah, itu sih yang kami lakukan di Tangguh dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya, seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang, khususnya untuk para guru. Nah, Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jarin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan. Tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah perubahan dalam guru itu sendiri. Terlepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan Tangguh, baik dari roadshow, terpapar dalam program ini, bisa menjadi agen perubahan. Baik itu untuk sesama guru maupun untuk anak-anak, proses pembelajaran.
4: FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 dan saya Naomi yang bertugas di siang hari dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.
5: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, komunitas agama. Warta berita selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Berita Pro 4 RRI. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
6: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
7: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki, akan tetapi daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
6: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
7: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
8: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Laporan Steve Kosat, kontributor TTU.
9: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif, bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama, dan masyarakat di Gedung Balai Bin Mako. Dari sosialisasi KPK kepada para pengurus partai politik, organisasi pemuda, perempuan, dan PKK sebagai bentuk membantunya atau menanam pagar, karena mereka merekalah yang memegang kebijakan anggaran dan pengaruh di akar rumput sehingga empat kelompok tersebut wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arief menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena

0: urgensinya pencegahan koruptif sebagai perilaku harus dimulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari satuan pendidikan, dari organisasi dan komunitas masyarakat, dari juga organisasi politik. Itu jadi penting.
1: Nah, mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Tublopo, gitu.
0: Iya, tadi pagi, itu ketika kami mengumpulkan guru, sekolah, SD, SMP, termasuk SMA, kemudian tenaga kesehatan puskesmas, di depan Pak Kepala Dinas Pendidikan yang sebagai moderator, tadi pagi, itu kami sudah sebarkan panduan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum yang bisa disisipkan di mata pelajaran agama atau Pancasila atau kewarganegaraan atau juga sebagai pengetahuan budi pekerti. Tadi pagi sudah di scan dan tinggal di download oleh guru, nanti kita akan monitor dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu fungsi pendidikan anti korupsi itu juga harus mampu mendorong dan memicu peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten ini.
2: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Aventa, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Dia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor, karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardus Kota RRI ND.
4: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten Ende, Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matupaga, para orang tua asu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
5: Saya ucapkan terima kasih banyak

0: melalui sambutan yang dibacakan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
1: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
0: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. Riri Ender Ricardus Kota melaporkan.
2: Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Analopo RRI Kupang melaporkan.

0: Tuul Tarik Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sangat aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
0: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
2: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4

0: angin menunjukkan kencang, namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin, menunjukkan penurunan.
1: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah. Laporan Maslan Bao, kontributor SP Alor.
3: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
4: Pemerintah dari Kabupaten Alor terus dukungan dan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mengarahkan untuk Dinas Pangan melakukan pengendalian harga pasar untuk menjangkau masyarakat-masyarakat selain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
3: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompe 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
4: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danti dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung Dinas Pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng, dan gula pasir ke beberapa titik lokasi. Antara lain hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani kurang lebih tiga lokasi, yaitu Maritai, Kelurahan Kolana Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
3: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Balor, Maslan Bao, melaporkan. Bupati

0: resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Belu mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Laporan Febi Lulede, reporter RRI Atambua.
1: Adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.
2: Kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu resmi dilepas Bupati Belu untuk mengikuti Jambore Daerah Jamda Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional Jamnas. Acara pelepasan berlangsung di Lapangan Umum Simpang 5 Atambua, ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Belu Willy Brodslai kepada Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu Godefridus Sufringapu. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Brodslai yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pramuka yang telah terpilih mewakili Kabupaten Belu pada ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin dan semangat. Bupati Belu menegaskan para peserta harus mampu menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Belu yang ramah, santun, serta mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah.
1: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus untuk Jambore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
3: Ya, bisa!
1: Jambore ini sebagai salah satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi kebanggaan kita. Bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu menghadiri Jambore kami. Begitu ya, semua adik-adik semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga makanan sehingga semua di bumi perkemahan tetap sehat walafiat.
2: Selain menjaga sikap, Bupati Wililai juga memberikan perhatian khusus terhadap kepedulian lingkungan. Ia mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga kebersihan areal perkemahan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh setiap anggota pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, Bupati juga meminta agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
1: Sebagai pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang, buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Contoh, kita makan permen, jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu di kantong, awal sampai tempat sampahnya, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain. Ini orang Belu, kita masyarakat Belu harus bisa menjaga kebersihan. Kakak-kakak pembina yang mendampingi semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga makan minum selama di bumi perkemahan.
2: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dijadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benar di Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda dan komunitas perempuan, serta komunitas agama. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI, perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Warta Berita Skor Wil 6 Nusa Tenggara Timur dan kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda tentunya dengan berbagai ragam informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda bersama saya Prima Maya akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda mengatasi risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Jajaran Polsek Rote Barat melakukan patroli serta monitoring aktivitas angkutan penumpang di Pelabuhan Rakyat Nemprala pada Sabtu 25 Juli 2026. Patroli tersebut dilakukan menyusul peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait potensi cuaca buruk serta kondisi gelombang yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Rotendao. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Rote Barat melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal penumpang yang melayani rute menuju Pulau Ndao. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pemilik kapal agar tidak memaksakan diri berlayar ketika kondisi laut belum memungkinkan. Selain itu, pendengar, koordinasi turut dilakukan bersama personel Pospol Ndao Nuse untuk bersama-sama memberikan pemahaman tentang kepada masyarakat, ya, khususnya para pelaku angkutan laut terkait pentingnya mengutamakan keselamatan. Kapolsek Rote Barat Ibda Elionat DU Warata SH mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada pemilik kapal agar menunda pelayaran hingga kondisi laut kembali aman. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

Ya, mendengar PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Beban atau UP2B Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemeliharaan sistem adaptif defense scam atau ADS dan master trip pada sistem Timor pada Jumat 24 Juli 2026. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemeliharaan ini melingkupi 4 gardu induk atau GI utama, yaitu GI Maulava, GI Tenau, GI Bolok, dan GI Panaf. Dan pendengar, pemeliharaan difokuskan untuk memastikan sistem proteksi transmisi beroperasi secara optimal dalam mengantisipasi potensi gangguan yang berisiko memicu pemadaman meluas atau blackout. Pemeliharaan berkala ini merupakan bagian dari strategi preventif PLN dalam menjaga stabilitas kelistrikan di Pulau Timor. Melalui pengujian terukur pada ADS dan master trip, PLN memastikan seluruh perangkat proteksi merespon gangguan terhadap secara cepat, akurat, dan terkoordinasi demi menjaga kontinuitas pasokan listrik ke masyarakat. Dan mendengar, pekerjaan pengujian fungsi proteksi tersebut dilaksanakan langsung oleh tim fasilitas PLN UP2B NTT sesuai standar operasional baku atau SOP guna memastikan seluruh perangkat bekerja presisi sesuai desain sistem jaringan transmisi.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BWI Kabupaten terus berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan aman, kondusif, dan produktif bagi warga binaan setempat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pembinaan berkelanjutan guna mendukung perubahan perilaku warga binaan secara positif dan mandiri berkelanjutan. Lapas WIK Bubak menjalankan berbagai program pembinaan terarah untuk membangun keterampilan dan kesiapan sosial warga binaan secara lebih optimal. Program tersebut bertujuan mengubah persepsi publik terhadap lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembekalan diri yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan pendengar, Kepala Lapas WIK Bubak L. Suelistio Adi menegaskan, pembinaan kemandirian menjadi fokus utama bagi seluruh warga binaan menjelang reintegrasi. Pelatihan keterampilan disiapkan sebagai bekal sebelum warga binaan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat setelah menyelesaikan pidananya di lapas tersebut. Berbagai kegiatan produktif seperti pertukangan, pertanian, dan kerajinan tangan dilaksanakan rutin dalam area permasyarakatan setiap harinya secara berkelanjutan. Seluruh kegiatan keterampilan mendapatkan pendampingan langsung dari petugas pemasyarakatan untuk memastikan proses pembinaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silat Sama di Jazz Night.

0: masyarakat Wai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Wai Kabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.
2: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sama di Jazz Night.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku masa mantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Sama tahu kita.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Duh, abis bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang nanti?
0: Duh, itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Yap.

0: Bahaya anjing itu lu udah dengar. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede mili.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Apa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Jadi untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, contohnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih
3: dekat. Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan kepala satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi data. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses

0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
2: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
3: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
4: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
5: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
4: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
6: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
4: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
4: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
8: Gedung rawat inap Pandurata

0: Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: Sudah baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
2: Kementerian
1: Kesehatan ya kan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
3: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
4: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
7: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan.
2: jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, untuk tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini ya yang juga kita mendorong bagaimana ekspektasi kita bisa maksimal.
6: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilolik Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Coba dengar dulu, Pak.
5: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama,

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik. Orang saya yang galau, kesitu yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu.
1: Orang nggak pesan kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar. Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis ya.
1: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya jangan galau-galau.
2: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Halo para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

0: Demam berdarah adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki resiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala-gejala DBD, demam, ruam, serta nyeri otot dan juga sendi. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock yang dapat membahayakan nyawa. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi demam berdarah?
1: Ya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan. Karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali, dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M, seperti misalnya kalau emang ada botol atau apa ember gitu, kalau tidak dipakai lebih baik itu ditutup atau nggak dibalikkan gitu ya, jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air tuh, misalnya itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau nggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait, jika ada warganya yang terjangkit, mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitupun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT RW, begitu sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu.
0: Dalam kesulitan, kebersamaan adalah kunci. Mari bersatu melawan demam berdarah dan menjadi pilar kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.

0: kebutuhan.
1: Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya mana?

0: sama lukisan.
1: Ini apa?
0: Ini buku.
2: Bukan apa-apa.
1: Lucu. Mau pakai juga?
0: Bukan,
1: sini. Pakai aja ya.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama saya Prima Maya yang menemani Anda di Ruang Rindu malam ini edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Untuk Anda yang ingin salam-salam dan juga request lagu di malam hari ini bisa melalui line SMS maupun WA kami di 08212024293331. Maya menanti Anda hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Cuek Abu Bakar Cinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan
2: sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
6: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Prima yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Rabu 29 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2024. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Suara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini dan pagi di Mutiara Pagi Hindu. Kita akan bersama dengan penyuluh agama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudarir untuk menyapa dan berbagi bersama kita pagi ini, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Selamat pagi, Ibu Ayu.
2: Selamat pagi, Kak Soni.
1: Iya, kabar baik, Bu.
2: Astengkara baik.
1: Iya. Baik, kita akan mulai dengan perenungan dulu. Nanti sebelum kita berinteraksi untuk pagi hari ini, silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih.

Widiwasa, Engkau sebagai Dewi Saraswati, kami memujamu. Kami mohon, berikanlah ilmu pengetahuan yang cemerlang. Kami memulai belajar, bekerja. Semoga kami selalu dilimpahkan ilmu pengetahuan, dilimpahkan keberhasilan. Semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi, RRI Kupang, dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta Waranaguraha beliaulah, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hindu. Di era modern ini, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa ketika seseorang diduga melakukan kesalahan langsung dihukum oleh massa. Tindakan tersebut dikenal sebagai main hakim sendiri. Berbagai video tentang pemukulan, pengeroyokan, perusakan, hingga menghina terhadap seseorang dengan cepat menyebar melalui media sosial hingga viral. Tidak sedikit orang yang ikut menghakimi tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa kemarahan seringkali mengalahkan kebijaksanaan. Perasaan ingin membalas dianggap lebih penting daripada mencari kebenaran dan menekankan keadilan. Dalam ajaran Hindu, tindakan seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Dharma. Dharma bukan hanya berarti hukum, tetapi juga kebenaran, keteraturan, dan kewajiban moral yang menjaga keseimbangan kehidupan. Di dalam Bhagavad Gita, bab 16 dijelaskan bahwa sifat-sifat ilahi atau ketuhanan meliputi pengendalian diri, tidak mudah marah, kasih sayang, dan jujur. Sebaliknya, kemarahan yang tidak terkendali akan membawa manusia pada kehancuran. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak berdasarkan amarah sesungguhnya sedang menjauh dari jalan Dharma. Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari Mutiara Pagi yang terkasih dimanapun berada, mengapa orang mudah melakukan main hakim sendiri? Itu karena hilangnya kesadaran ingin segala sesuatu diselesaikan secara instan. Rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum
hingga sebagian masyarakat merasa harus mengambil tindakan sendiri. Kemudian pengaruh media sosial yang membentuk opini-opini sebelum fakta terungkap. Akibatnya, seseorang dapat dihukum oleh opini publik bahkan sebelum dinyatakan bersalah. Di dalam Hindu, setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi melalui hukum karma, yaitu hukum karma phala. Hukum karma mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh buahnya sesuai dengan kualitas tindakan yang dilakukan. Karena itu, kita sebagai umat tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atas dasar emosi. Memberikan hukuman tanpa kewenangan dan tanpa mengetahui kebenaran justru dapat menjadi karma buruk bagi pelakunya. Selain karma pala, Hindu juga mengenal prinsip tatwam asi, yaitu aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajak kita merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita sendiri. Sebelum menghakimi seseorang, kita diajak bertanya dalam hati kita sendiri, bagaimana jika saya atau keluarga saya berada pada posisi itu. Tatwam asi menumbuhkan empati, sedangkan main hakim sendiri lahir dari hilangnya empati.

Di dalam konsep Trihitakarana, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjunjung tinggi keadilan. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, keharmonisan sosial pun terganggu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu pelanggaran, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang benar, menghormati hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, keadilan tidak berubah menjadi tindakan balas dendam. Bapak Ibu Mats Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dimanapun berada, sebagai umat, ada beberapa sikap yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu pengendalian kemarahan sebelum mengambil keputusan. Orang bijaksana tidak bertindak ketika emosinya sedang memuncak. Yang kedua, tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas ini kebenarannya. Di dalam era digital seperti sekarang ini, menyebarkan tuduhan tanpa bukti juga merupakan bukan bentuk himsa atau tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Yang ketiga, menghormati proses hukum dan penyelesaiannya dengan adil. Menegakkan keadilan merupakan tanggung jawab bersama. Tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor dharma dan hukum yang berlaku. Yang keempat, yaitu membangun budaya dialog, musyawarah, dan saling memaafkan apabila memungkinkan. Perdamaian yang dibangun melalui kebijaksanaan akan lebih kuat daripada kemenangan yang diperoleh melalui kekerasan. Bangsa yang beradab bukanlah bangsa yang paling keras menghukum, melainkan bangsa yang mampu meningkatkan keadilan tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Sebagai umat Hindu, kita diajak menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, menjunjung tinggi dharma, menghormati hukum, dan memperlakukan setiap umat, setiap manusia dengan kasih sayang. Ketika masyarakat memilih jalan dharma daripada amarah, maka keadilan sosial akan tumbuh, kedamaian akan terpelihara, dan kehidupan bersama menjadi lebih harmonis. Semoga melalui perenungan ini kita mampu

0: menjadi insan yang tidak mudah menghakimi, tetapi selalu mengedepankan kebijaksanaan, kebenaran, dan cinta kasih dalam setiap tindakan. Marilah kita selalu berada di dalam jalan Dharma, niscaya pasti akan kebaikan yang akan kita temui di depan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama-sama. Dan jangan bermain hakim sendiri, karena hukum sudah ada di depan kita. Pasti akan diadili. Kalau memang itu bersalah, ya jadi kita pasti akan diadili. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Kak Suwani.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sebagai pengantar sudah menyampaikan terkait dengan jangan main hakim sendiri. Ini penegasan atau juga penekanan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataannya kita pasti lihat dalam masyarakat kita, Ibu Ayu, bahwa mungkin masih ada tindakan main hakim sendiri yang dilaksanakan. Nah, menurut pemahaman Hindu, kenapa masyarakat kemudian masih sering melakukan main hakim sendiri, Bu?
0: Baik, terima kasih Kak Sony dan teman Mutiara Pagi dimanapun berada. Main hakim sendiri adalah memang tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menghukum orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan ini biasanya dipicu oleh kemarahan, kekecewaan, atau menganggap bahwa pelaku telah melakukan kesalahan. Dalam praktiknya, main hakim sendiri dapat berupa pemukulan, pengeroyokan. Nah, kita sering sekali mendengar, tentunya yang lagi viral-viral sekarang ya, yaitu pengeroyokan, dan itu karena dipicu karena kemarahannya. Nah, bukannya mereka tangkap lalu dibawa ke pihak yang berwajib, tetapi karena emosi dari masyarakat itu sudah memuncak, dan pada akhirnya mereka main hakim sendiri. Nah, memang itu memang di dalam ajaran apapun, di ajaran kita, memang tidak yang namanya diperbolehkan. Karena apa? Bila mana ini berpikirnya ke depan dan berpikir juga jeleknya lagi. Seandainya seperti tadi saya bilang, keluarga saya digituin gimana? Nah, jadi pasti akan merasa, pasti akan saya, oh, saya akan membela keluarga saya. Tetapi di dalam main hakim sendiri itu, mereka karena sudah emosinya memuncak, amarahnya memuncak, ya apapun bisa terjadi. Nah, maka daripada itu, kemungkinan rendahnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum. Nah, bisa jadi juga karena sudah dilaporkan berulang-ulang, lalu kemudian tidak diproses, juga bisa jadi saja. Nah, alangkah baiknya besok-besok dimanapun kita temui, janganlah kita bermain hakim sendiri, karena itu main hakim sendiri tidak dibenarkan di dalam ajaran agama apapun. Karena kedepannya, bila mana kita melakukan main hakim sendiri, kita akan memperoleh karmanya, walaupun yang kita pukuli itu adalah bersalah. Tentu kita juga akan mendapatkan ini karmanya. Misalnya, saya memukuli anak saya, padahal dia itu membela dirinya. Mama, saya ini benar. Yang salah itu teman saya, kenapa memukul saya? Nah, di masa depan, saya pasti akan kena karmanya. Karena saya tidak mendengarkan anak saya. Kenapa? Karena emosinya itu. Nah, begitu juga di masyarakat. Marilah kita selalu mawas diri di dalam menghadapi. permasalahan apapun itu yang kita hadapi ke depannya, agar jangan melakukan main hakim sendiri.
1: Ya, jadi saya tangkap dari pernyataan dari Ibu Ayu bahwa main hakim sendiri itu bisa membawa akibat bagi diri kita sendiri. Artinya bahwa main hakim sendiri itu merupakan perbuatan buruk yang nanti akan menghasilkan karma buruk bagi diri kita sendiri.
0: Betul sekali.
1: Kalau tidak salah Ibu Ayu, itu ada juga ajaran yang tadi mungkin sempat Ibu Ayu sampaikan bahwa kalau kita menyakiti makhluk lain, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, itu sebenarnya tidak boleh begitu diajarkan di dalam ajaran Hindu. Mungkin Ibu Ayu bisa menjelaskan terkait dengan itu.
0: Baik, terima kasih. Di dalam ajaran Hindu memang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan main hakim sendiri. Di ajaran agama pun, mana agama manapun, memang tidak dibenarkan. Tetapi di dalam agama Hindu itu seperti ini. Tatwam asi. Jadi aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Bila mana kita, maksudnya saya, menyakiti orang lain, sama artinya menyakiti diri kita sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian ada di dalam ajaran Hindu yang namanya tadi saya sebutkan, yaitu Trihita Karana, yaitu menghormati sesama. Jadi menghormati manusia dengan sesama, berarti kita menghormati sesama. Jadi bila mana melakukan perbuatan seperti itu, berarti sama artinya kita menyakiti kita diri kita sendiri. Yeah. Lalu ada juga yang namanya hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Bila mana kita melakukan hubungan dengan alam, maksudnya melakukan pemeliharaan kepada alam, tumbuh-tumbuhan, pasti itu yang dinamakan dengan harmonis dengan dengan alam semesta. Sama halnya juga seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita sudah harmonis dengan sesama, pasti kita kedepannya juga sangat harmonis dengan sesama kita. Tidak mungkin kita sudah baik dengan orang lalu orang itu menjahati kita, ya tidak mungkin. Memang mungkin-mungkin saja itu, ya karena mungkin dia tidak punya hati kali ya. Tapi kalau sudah yang namanya memiliki rasa empati sama keluarga, sesama teman, pasti itu niscaya akan mereka kedepannya juga pasti akan membawa empati kepada dirinya dia sendiri. Seperti itu.
1: Ya, terima kasih Ibu Ayu. Ada hal yang tadi Ibu Ayu sebut sebagai karma pala, ya. Mungkin kita ingin tahu hukum karma pala ini hubungannya dengan tindakan main hakim sendiri. Karena kalau setiap perbuatan itu akan menghasilkan akibat yang setimpal. Nah, Ibu Ayu bisa menjelaskan ke kita apa hubungan antara hukum karma pala itu dengan tindakan main hakim sendiri. Mungkinkah misalnya ajaran Hindu kemudian menekankan bahwa pengendalian emosi itu kemudian tidak berdasarkan kemarahan atau hal-hal lain? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih teman mutiara pagi dimanapun berada. Memang di dalam ajaran Hindu kita memang mengenal yang namanya karma pala, hasil dari perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita membuahkan hasil. Nah, bila mana kita melakukan main hakim sendiri, tentu kedepannya karma pala akan berjalan. Kalau tidak berjalan di dalam hukum, nanti kedepannya mungkin bukan kita yang menerima, tetapi anak cucu, keluarga, bisa, karena kan di dalam keluarga itu masih ada kaitannya. Jadi tidak mungkin tidak ada hukumannya. saya besok melakukan pencurian di mana begitu. Karma pahala itu tidak ada. Tidak, semua agama itu ada. Hasil buah dari perbuatan kita sekarang maupun dulu, saya melakukan kejahatan, lalu saya akan terima hari ini. Bisa. Mungkin saya sekarang melakukan kejahatan dengan, ya contohnya gak saya jajah. Belum tentu dia benar, tetapi belum tentu dia salah, tetapi saya sudah maksudnya belum tentu dia salah, tapi saya bilangnya, oh itu salah. Nah nanti, tidak sekarang saya terima, tapi nanti begitu saya meninggal, saya tidak terima sekarang, di kehidupan yang akan datang, di kelahiran yang akan datang, saya akan pasti menerimanya. Karena itu hukum itu tetap berjalan. Mau diputar kemana pun, hukum itu tetap berjalan. Jadi saya menekankan kepada umat, kepada masyarakat, marilah kita mengambil sikap yang bijak. Apapun itu, serahkanlah kepada hukum yang berwajib. Janganlah bermain hakim sendiri, karena memang main hakim sendiri itu sangatlah menyakitkan buat kita, apalagi buat yang keluarga korban. Nah, pasti kita memang pada saat kita melakukan itu tidak memikirkan nanti akibatnya akan bagaimana. Nah, marilah kita mawas diri di dalam kita bermasyarakat, marilah kita mawas diri di dalam keluarga, carilah dulu kebenarannya, jangan sampai kita itu melakukan main hakim sendiri lagi. Biarkanlah hukum yang menegakkan hukumnya, yang pantas hukumnya, karena kedepannya seperti tadi saya katakan, apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasilnya. Kejahatan kita lakukan, kejahatanlah yang akan kita terima di kedepannya, hukuman kejahatanlah yang akan terima di kedepannya. Dan kalau kita melakukan kebaikan, niscaya kebaikan yang akan selalu mengalir dalam diri kita ke depannya, dan keluarga kita juga akan menikmati kebaikan-kebaikan itu.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu. Selain berhubungan dengan karma pala, dan juga selain berhubungan dengan trihita karana, apakah kemudian main hakim sendiri ini punya hubungan misalnya dengan tatwamasi yang tadi Ibu Ayu sempat sampaikan?
0: Kalau hubungannya dengan tatwamasi, iya. Aku adalah engkau, atau aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini menumbuhkan empati sehingga seseorang mampu merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan diri kita sendiri. Kalau misalnya saya melakukan kejahatan, kejahatanlah yang akan saya terima. Nah itu hubungannya dengan tatwamasi. Bila mana kebaikan kita lakukan, pasti akan kebaikan yang kita terima. Itulah juga hubungannya dengan tatwamasi. Apabila masyarakat benar-benar menghayati tatwamasi ini, mereka tidak akan mudah melakukan kekerasan, karena menyadari bahwa setiap umat, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Empati menjadi dasar lahirnya keadilan yang berlandaskan dengan kemanusiaan. Nah, ahimsa berarti tidak menyakiti makhluk lain maupun melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, penerapan ahimsa dapat dilakukan menahan amarah, menghindari ujaran kebencian. Nah, tidak menyebar fitnah. Makanya kalau kita di dalam tatwamasi kita, mereka yang main hakim sendiri itu, jadi mungkin karena emosinya tidak dikendalikan. Nah, marilah kita memulai pikiran dengan baik, berbuat dan berkata dengan baik, niscaya kedepannya akan kebaikanlah kita yang akan dapat. Nah, hubungan rasa empati kita kepada manusia itu adalah tatwam asi kita. Jadi ahimsa tidak berarti membiarkan kejahatan, tetapi menegakkan keadilan tanpa menggunakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Nah, seperti itulah kasusnya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu sudah menyampaikan perenungan untuk pagi hari ini. Dan di penghujung kebersamaan kita, mungkin ada hal-hal penting yang dijadikan sebagai penekanan terhadap topik kita untuk pagi ini. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Kak Sony dan Mutiara Pagi dimanapun berada. Kesempatan ini sangatlah baik melihat fenomena main hakim sendiri yang sedang viral belakangan-belakangan ini merupakan permasalahan sosial yang mencerminkan melemahnya pengendalian diri kita, rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum, serta berkurangnya penghormatan terhadap martabat masyarakat atau manusia. Nah, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga menyimpang dari nilai-nilai ajaran Dharma kita yang menempatkan Dharma sebagai landasan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam perspektif Hindu, keadilan tidak dimaknai sebagai pembalasan atau pelampiasan emosi, melainkan sebagai upaya menegakkan kebenaran, memulihkan keseimbangan, dan mewujudkan keharmonisan kehidupan. Ajaran Dharma menuntun manusia untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebenaran. Karma Pala mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan membawa konsekuensi yang setimpal. Tatwam Asi menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap sesama. Kemudian Ahimsa mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Sedangkan Trihita Karana menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, penyelesaian setiap persoalan hendaknya dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, musyawarah dan pendekatan yang berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Umat Hindu memiliki tanggung jawab moral yang menjadi teladan dalam mengendalikan diri, menghindari tindakan main hakim sendiri, menghormati proses hukum, serta mengedepankan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Pada akhirnya, keadilan sosial yang sejati hanya dapat terwujud apabila setiap individu menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu menegakkan keadilan secara benar, tetapi juga menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeabadan atau berkeadilan. Sebagaimana tujuan leluhur kita, yaitu terciptanya kesejahteraan bersama, yaitu Jagadita, dan kebahagiaan lahir maupun batin, yaitu Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma. Marilah kita, janganlah berbuat kekerasan, karena kekerasan itu mengakibatkan karma yang akan kita pikul ke depannya. Kemungkinan kita itu bukan tidak tahu ke depannya bagaimana, dan marilah kita selalu berada di jalan Dharma, dan marilah kita selalu mengedepankan kebenaran dan berbuatlah yang baik dimanapun kita melayani umat ataupun dimanapun kita berada. Marilah kita berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksema Parama Acintia Yanama Swaha.

0: Shanti Om. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu Ayu pagi ini sudah berbagi di Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk kesempatan pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi ada Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Untuk KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year-on-year.
2: Seiring dengan perkembangan regulasi, penyesuaian mekanisme kerjasama, perkembangan teknologi,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya penyaluran KUR di Provinsi NTT meningkatkan signifikan, tercatat hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,7 triliun rupiah lebih. Pemerintah Nusa Tenggara Timur perbarui kerjasama optimalisasi penerimaan pajak daerah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Dieta. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan yakni Kredit Usaha Rakyat atau KUR, selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Untuk KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan tercatat sampai dengan 30 Juni 2026 penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun rupiah lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar rupiah atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar rupiah atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebesar 1,416 triliun rupiah lebih kepada 31.069 debitur.
1: Dua hal ya, kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai ya, di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
2: Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar rupiah kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar rupiah kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar rupiah kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar rupiah atau 89,20%. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vanggina yang menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.
3: Kita bisa memposisikan KUR sebagai instrumen sosial, di mana ia penyaluran KUR ini kontribusi kepada ekonomi dan penerimaan. Tetapi dari sisi perbankan, KUR ini sebagai salah satu instrumen bisnis, di mana mereka akan menjaga NPL. Nasabah yang difasilitasi juga adalah nasabah yang berkualitas, yang layak secara jaminan.
2: Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kur BRI jadi angin segar bagi pelaku UMKM, nasabah akui usaha semakin berkembang. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
5: Beta dasarnya kan ada kos-kosan, berapa kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, saya punya kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosannya. Bunganya lumayan rendah daripada kita di lewat jalur lain, itu bisa sampai 20-30%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar dan sepengetahuan beta bahwa kos-kosan adalah masih jalan karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam beta bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
4: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oebobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar, serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh platform pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik.
6: Pinjam pertama itu juga untuk usaha kios ini. Iya, dengan keadaan pasar juga, nah pasar yang terlalu ramai kok. Ya, ya. Makanya juga ini pinjam kedua itu yang beta apa ini untuk ini pasang meteran listrik masing-masing di pos lah, tiap kamar. Jadi yang ganti di pintu ini. Pintu itu hari kan masih pakai seng pelan, jadi seng licin itu. Dari sekarang sudah pakai pintu jati semua.
4: Pengakuan kedua nasabah tersebut menunjukkan bahwa KUR BRI tidak hanya menjadi sumber tambahan modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas aset produktif, memperluas usaha, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan bunga yang terjangkau serta proses yang relatif mudah, KUR terus menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diandalkan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis untuk Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas dalam upaya mendeteksi dini risiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oebobo.
8: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
7: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real, yeah. Dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
8: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yalfira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa dan untuk target 2026, Puskesmas Oebobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
9: Puskesmas Oebobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oebobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
8: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas DP3AP2KB Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup aman dan bebas dari rasa takut, kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Berikut laporan Aris Lake.
10: Kepala Dinas DP3AP2KB NTT, Dr. Iin Atriani menyampaikan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan baik dari anak-anak hingga lansia. Dr. Iin menjelaskan berdasarkan data Simfoni hingga Mei 2026 sudah terdapat 205 korban kekerasan perempuan yang ditangani UPTD PPA NTT. Hal tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kupang Selasa 28 Juli 2026.
11: Jadi ini baru 5 bulan pertama di 2026, sudah tercatat 205 korban perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Bayangkan ini baru 6 bulan yang lapor di UPTD PPA Provinsi. Dan ini bukan cuma ibu-ibu yang tidak bekerja, pegawai negeri juga ada. Dari jumlah 67 korban merupakan anak perempuan, 138 korban merupakan kelompok usia 25-44 tahun, ini menjadi kelompok dengan jumlah korban tertinggi.
10: Dr. Iin berharap sinergi sekolah, pemerintah, penegak hukum, media, tokoh adat, tokoh agama, dan semua elemen terkait sangat dibutuhkan untuk bahu-membahu dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Ketua Panitia Maria Panda dalam kesempatan tersebut menyampaikan edukasi kekerasan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam penanganan kekerasan termasuk TPPO.
12: Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, upaya

0: Lebih lanjut, Florida berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan, serta mendorong peran aktif seluruh sektor dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan dan eksploitasi. Pasca pembukaan sosialisasi, dilanjutkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan penegak hukum. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah melalui penandatanganan adendum kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan absen pajak. Selengkapnya disampaikan Alfred Sengge.
2: Sampai dengan saat kami menyampaikan laporan ini, kepala daerah yang sudah hadir itu adalah 1 wali kota dan 17 bupati.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penandatanganan adendum kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan absen pajak Selasa 28 Juli 2026 di Kupang. Adendum ini merupakan penyempurnaan kerjasama yang telah berjalan sejak November 2024 guna menyesuaikan regulasi, mekanisme pelaksanaan dan penguatan pelayanan perpajakan daerah. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Atopa mengatakan adendum tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah provinsi dan 22 pemerintah kabupaten kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta, dihadiri Wali Kota Kupang, 17 bupati serta unsur DPRD, Polda Nusa Tenggara Timur, Jasara Harja, dan perangkat daerah terkait.
4: Seiring dengan perkembangan regulasi, penyesuaian mekanisme kerjasama, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika pelaksanaan di lapangan, maka dipandang perlu melakukan adendum terhadap dokumen kerjasama dimaksud.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan optimalisasi pajak kendaraan bermotor menjadi strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah menurunnya transfer pemerintah pusat. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur masih berada di kisaran 50%. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah provinsi menerapkan Pergub nomor 13 yang diperkuat Pergub nomor 32 melalui kemudahan mutasi kendaraan, penghapusan denda pajak serta berbagai insentif bagi wajib pajak.
5: Nah tentu kami akan terus melakukan berbagai penyesuaian agar nanti Pergub 13 ini nyambung nanti dengan Pergub 32 itu betul-betul bisa memastikan agar orang-orang juga mengalami kesulitan karena berbagai hal juga bisa datang komunikasi ke Samsat juga untuk mungkin dapat dispensasi dan sebagainya.
3: Pemerintah provinsi juga mendorong digitalisasi layanan mutasi kendaraan bersama kepolisian agar proses administrasi lebih cepat dan efisien. Implementasi kebijakan tersebut telah meningkatkan partisipasi wajib pajak dan berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah sekitar 20-30%, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi Kampung Taat Pajak. Program ini melibatkan seluruh unsur masyarakat agar penerimaan daerah meningkat dan kembali dirasakan melalui pembangunan. Berikut Andri Iskandar melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Samsat Kabupaten Kupang memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, Alphonse Ganggas, mengatakan realisasi penerimaan pajak kendaraan tahun lalu mencapai sekitar 42%. Tahun ini pemerintah optimis mampu meningkatkan menjadi 50% atau sekitar 20 miliar melalui inovasi Kampung Taat Pajak yang melibatkan camat, lurah, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Kupang menjelaskan inovasi Kampung Taat Pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
7: Ada inovasi Kampung Taat Pajak bersinergi dengan camat, lurah dan kepala desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, di dalamnya termasuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi kami tidak lagi bersama Samsat saja, tapi bergandengan tangan bersama semua stakeholder, camat, kepala desa, lurah, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pajak. Jadi sosialisasi terus kami lakukan kepada wajib pajak.

0: dana yang pendapatan itu akan dikembalikan pada pembangunan daerah. Sebagai masyarakat wajib taat pajak. Dana pajak yang masyarakat bayar itu akan menjadi anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan program-program dan pembangunan yang ada di daerah. Sehingga saya menyarankan mengistrikan untuk sebagai masyarakat kita taat pajak, dan itu sudah diatur menurut aturan di negeri ini. Jadi semua orang taat pajak untuk pembangunan juga, untuk kebutuhan masyarakat.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, aparat wilayah, dan masyarakat Kabupaten Kupang, Bupati Kupang berharap budaya taat pajak semakin tumbuh sehingga penerimaan daerah meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama KPU resmi menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Selasa 28 Juli 2006 berlangsung di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4: Ada uang atau tidak ada uang, sebetulnya orang sakit juga sebetulnya ada uang tidak ada uang harus dirawat, ya. Jangan orang ditolak karena tidak ada uang, sama aja dia membunuh secara tidak langsung. Nah, itu juga harus. Tapi mudah-mudahan ada solusi, karena saya kira program pemerintah juga untuk memberantas korupsi.
3: Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur James Fointuna menyampaikan penandatanganan PKS merupakan komitmen nyata KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan taat hukum. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya setiap tahapan secara teknis, tetapi juga dari terjaganya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diharapkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyaluran KUR di Provinsi NTT meningkat signifikan, tercatat hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,7 triliun rupiah lebih. Pemerintah Nusa Tenggara Timur perbaharui kerjasama optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi, dan baru saja tadi pendengar kita ikuti warta berita NTT, warta berita NTT Pagi. Dan sekarang pendengar kita kembali lokal, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Yang mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Polusi udara merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat global yang disebabkan oleh emisi industri serta kendaraan bermotor. Berbagai zat beracun yang melayang di udara dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernapasan manusia setiap hari. Paparan jangka pendek terhadap udara kotor dapat memicu reaksi alergi mendadak seperti batuk, bersin, dan iritasi mata. Selain itu, kondisi ini juga bisa memperburuk gejala pada penderita asma serta gangguan pernapasan kronis lainnya. Dalam jangka panjang, partikel halus berbahaya dapat menembus jaringan paru-paru dalam hingga masuk ke dalam aliran darah. Fenomena ini meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker, paru, stroke, hingga serangan jantung secara signifikan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menghadapi risiko dampak kesehatan yang jauh lebih besar. Anak-anak yang sering menghirup udara tercemar dapat mengalami gangguan pertumbuhan paru-paru yang bersifat permanen. Oleh karena itu, penanganan solusi udara memerlukan kerjasama nyata antara pemerintah, sektor industri, dan seluruh masyarakat. Langkah mitigasi yang konsisten sangat penting demi melindungi generasi masa depan dari bahaya penyakit lingkungan.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

AFAM 96,9 MHz, peran kesehatan mental di tempat kerja. Kesehatan mental di tempat kerja sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan seluruh karyawan perusahaan. Lingkungan kerja yang sehat secara psikologis dapat menurunkan tingkat stres dan mencegah kejenuhan kerja secara signifikan. Perusahaan peduli pada kesehatan mental pekerjanya biasanya memiliki angka absensi yang jauh lebih rendah. Karyawan merasa dihargai sehingga motivasi mereka untuk memberikan performa terbaik dalam bekerja akan meningkat pesat. Komunikasi yang terbuka antara manajemen dan staf menjadi kunci utama dalam membangun budaya kerja sehat. Dukungan emosional di kantor terbukti mampu meminimalkan konflik internal dan menciptakan suasana kerja sama yang harmonis. Investasi pada program kesejahteraan jiwa dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis perusahaan Anda. Karyawan yang bahagia cenderung lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru yang menguntungkan bagi korporasi. Oleh karena itu, mari bersama-sama menciptakan ruang kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan mental. Keseimbangan kehidupan kerja yang baik akan membawa kesuksesan bersama bagi pekerja maupun pemilik usaha.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar.

0: dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
2: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
3: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
4: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
5: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
6: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
7: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
8: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
9: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
10: Sementara kelas 1.
9: Kelas 1 SD?
10: Umur
9: 7 tahun.
11: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
10: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
11: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
10: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
11: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
12: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan

0: Alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
0: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
4: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
7: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
4: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
4: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba bukan sekadar bumbu masak, ini menjadi manfaat cengkeh bagi kesehatan. Cengkeh merupakan rempah asli Indonesia yang sering digunakan sebagai bumbu masakan penambah aroma sedap. Selain melezatkan makanan, tanaman kering ini ternyata menyimpan banyak sekali senyawa aktif yang baik bagi tubuh. Rempah berbentuk bunga kering ini kaya akan antioksidan, eugenol untuk melawan radikal bebas berbahaya. Kandungan tersebut sangat efektif dalam melindungi sel-sel tubuh dari berbagai risiko kerusakan jangka panjang. Sifat antibakteri yang kuat dalam cengkeh juga mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Mengunyahnya secara teratur dapat membantu menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi serta bau mulut. Selain itu, cengkeh terbukti ampuh dalam merangsang produksi enzim pencernaan dalam lambung. Proses tersebut bermanfaat besar untuk meredakan masalah perut, kembung, mual, hingga gejala emah. Konsumsi air rebusan cengkeh secara rutin dapat membantu mengontrol kadar gula darah tetap stabil. Manfaat ini menjadikannya salah satu pilihan alami yang sangat baik untuk mencegah penyakit diabetes.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Ya, FM 96,9 MHz, sebenarnya masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 dan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda pendengar, dan juga tentunya akan ada informasi-informasi menarik. Dan pendengar sudah menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu temani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, Kanantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino.